0: kalau di jam-jam awal dari jam 7 sampai jam 8 waktunya kamu untuk request lagu bahasa Indonesia.
1: Iya, betul sekali, karena hari ini adalah hari Selasa, kita akan request lagu-lagu. Karena kan kita biasanya kalau mau request itu kita kasih tema kan.
0: Ya.
1: Nah, temanya untuk kali ini adalah kemerdekaan.
0: Gimana? Tadi kamu bilang karena ini tanggal 14 makanya temanya kemerdekaan, apa hubungannya? Di mana konektivitasnya?
1: Ya, enggak ada sih, karena memang aku merasa sebagai bangsa Indonesia kurang merdeka lagi di akhir-akhir ini.
0: Nanti biasanya kan tanggal gitu. 17 gitu. Jadi konteks lagunya, requestnya lagu kemerdekaan boleh. Ini 14 apa hubungannya? Kalau tanggal 14 harusnya lagu yang berhubungan dengan cinta-cintaan.
1: Hubungannya apa?
0: 14 Februari.
1: Tapi sekarang Juli.
0: Iya kan Nisa, tanggal 14-nya ada hubungannya lah. Kamu 17 jauh banget nyebrangnya, Dul.
1: Oh gitu. Ya udah kalau gitu enggak jadi.
0: Ah, gimana kalau misalnya tanggal 14 kan hari ini ya? Gimana kalau kamu sahabat suara request lagunya, lagu Indonesia yang dirilis tahun 2014.
1: Nah, kalau boleh begitu ya? Ada korelasinya sedikit. Ada sama-sama angkanya 14.
0: Kan elu yang salah.
1: Lah emang.
0: Elu yang salah tadi.
1: Lah namanya juga Gintul.
0: Contoh.
1: Lah kayak gitu emang.
0: Gintul kepanjangannya adalah Gina Mantul.
1: Aduh, Gina Mantul, makasih.
0: Gina
1: ya.
0: Pakai jarum
1: pentul.
0: Itu dia. Silakan sahabat suara 0816 114 1014, request lagu Indonesia dari tahun
1: 2014. Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
2: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek iSPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Cuma kita Pak Sutri yang serunya nggak di rumah aja.
3: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
2: Isuara.
4: Suara Seru di

0: Ya ampun, gimana bagus ya. Itu lagunya Tulus yang Teh Hijau ya. Terus kalau nyanyi tuh bagus melulu sih. Kenapa sih dia bisa begitu ya? Dia pasti waktu bagi-bagi suara waktu paling depan deh antriannya, paling belakang kayaknya begitu ya kan. Oke, ini Tulus tapi lagu baru ya.
1: Lagu baru.
0: Soalnya tadi kan kita open request, asik open request sama sahabat suara. Itu boleh request lagu-lagu 2014-an gitu.
1: Betul.
0: Karena today is tanggal 14, right? Yes, correct,
1: right.
0: Betul. Ini ada dari Romlah Asana. Halo Pak Sutri, yang ditunggu-tunggi tiap pagi. Ya ampun, ditunggu-tunggi lah bahasanya.
1: Typo itu.
0: Emang iya?
1: Itu typo itu.
0: Gue pokoknya anaknya kan gak ngurang-ngurangin,
1: oh, gitu,
0: gak
1: ya?
0: Nambah-nambahin. Kalau dia typo ya gue baca sesuai apa yang tertulis ya kan.
1: Oke, lanjut.
0: Gue Resta Shehan. Oh beda, dia pakai WhatsApp orang kali ya. Dari Romlah Asani jadi Resta Shehan. Di Kabupaten Tangerang, OTW kantor. Selamat bekerja, semoga lancar ya di jalan ya. Request lagu Noah Seperti Pikiranku yang rilis pada Desember 2014. Thank you. Seperti Pikiranku. Yang mana ya Noah?
1: Yang mana? Ya baru tuh, gue juga baru dengar tuh.
0: Emang iya?
1: Judulnya?
0: Berarti bukan salah Gina ya?
1: Iya, iya.
0: Kalau nggak tahu ya.
1: Nah, aja kan banyak dari satu album nggak semuanya jadi top.
0: Itu harusnya ada karena tadi Resta nulisnya sampai Desember 2014.
2: Suara pikirkanlah aku, bukan.
0: Dia nulis detail loh, Desember 2014. Morning Kak Gina. Halo. Request lagu Jangan Cintai Aku Apa Adanya Tulus. Today aku ultah loh Deli. Ya, Deli. Ya betul. Tulus tadi udah diputer ya?
1: Udah.
0: Boleh lagi enggak tuh?
1: Tapi dia ultah nyanyiin dari lu aja.
0: Ah, itu dia. Happy birthday Deli. Happy birthday Deli. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Deli. Gitu. Jadi kamu enggak dapat lagunya Tulus karena barusan banget Tulusnya diputar yang Teh Hijau, tapi kamu mendapatkan kesempatan yang jarang terjadi loh.
1: Jarang sekali.
2: Susah loh minta itu.
0: Suara emas dong.
1: Oh iya, suara emak itu.
0: Iya, itu dia. Halo Kak Kinos. Halo Kinos Gina. Aku Indriana. Lagu tahun 2014 paling favorit sampai sekarang udah pasti Terlatih Patah Hatinya The Rain. Oh, itu yang Kino suka nyanyi ya?
1: Itu dia favoritnya ini.
0: Yang udah siap.
1: Ada sih.
0: Ready. Ah, kalau gitu boleh ini dia buat Indriana, Terlatih.

0: suara.
1: Itu Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
2: Ayah! Kita ketinggalan diskon 10%.
5: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
2: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
5: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
2: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
5: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
2: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Siap, Bu. Ayo berangkat.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
8: Cuma di Isuara.

0: warga Indonesia.
1: Selamat kita temukan ya. Lagu Noah yang tadi itu apa judulnya? Suara pikir kayak nama koran ya, suara rakyat ya, suara pikiranku.
0: Tapi
1: tadi
0: agak
1: request sama Resta kalau nggak salah
0: agak
1: ya.
0: Agak rare sih requestannya lagu Noahnya biasanya
1: wow,
0: tuh.
1: Wow.
0: Iya gitu ya.
1: Lagu-lagu pada umumnya
0: common, gitu
1: kamen.
0: Tadi kayak lagu siapa nih? Noah, bang. Hah, lagu Noah? Kayak nggak pernah denger gue.
1: Kata Resta, apa gue aja jadi penyiar? Kayak pinteran gue nih soal musik gitu kan.
0: Nah, kita mah emang penyiarkan ini karena ini aja passion.
1: Ya, kita kan organik.
0: Organda.
1: Ya, kan? Aduh, organda.
0: Belepotan lagi. Sahabat Suara, jadi kamu boleh request sampai jam 8 nanti. Request lagunya tahun 2014. Kenapa tahun 2014? Karena hari ini tanggal 14. Udah, seringkas itu dan sebebas itu aja sih.
1: Udah gitu. Request boleh ya pagi ini mencintaimu sampai mati dari Utopia ini Rina. Makasih ya Ibun, Papa Nos Ganteng.
0: Siapa ini Rina?
1: Om Indra Pundungan dan Bang Bul gitu. Iya dari
0: siap.
1: Rina.
0: Siap. Terima kasih Rina. Nanti kita gitu. Cek dulu tapi lagunya tahun 2014 bukan ya.
1: 2010
0: itu Rin. Rina. Kan 2014 Rina.
1: Salah lu Rina.
0: Next.
1: Jadi kan waktu gue ada seberapa detik dan menit kebuang gara-gara bacain WhatsApp lu.
0: Astagfirullahaladzim, gak boleh hitungan begitu.
1: Namanya time is money, you know.
0: Gak boleh hitungan begitu.
1: Gimana
0: Rin,
1: harusnya?
0: Lain kali jangan begitu ya.
2: Jangan diulang ya.
1: Rina, libur dulu ya sampai Jumat, gak usah WhatsApp-WhatsApp ya Rina ya. Ada dari Gio.
0: Pagi Gio.
1: Jaya. Di Rempoa Tangsel. Request lagu Fatin Siti.

0: kan. Eh Fatin kemana ya? Ya udah lama enggak nyanyi, gua enggak pernah denger.
1: Jangan-jangan Fatin udah nikah ya?
2: Oh belum ya.
0: Emang iya.
1: Ya enggak apa-apa juga kalau udah ya enggak apa-apa juga. Cuman kayak enggak pernah kedengeran. Nanti kita cari di Instagram ya. Fatin kemana ya?
0: Ada Faizal.
1: Pagi Faizal, selamat pagi kakak-kakak ganteng dan cantik, Pak Sutri paling seru, terima kasih. Mau kirim salam untuk semua pendengar setia Iswara. Tetap semangat jadi WNI.
0: Eh baca dong, sampai tuntas dong. Tetap ya, semangat
1: entah,
0: apa?
1: Entah kenapa langsung ketawa ya. Gue langsung tetap semangat jadi WNI.
0: Karena negara kita kocak mas. Tetap semangat jadi WNI. Apalagi bulan ini pada sekali pidato Bapak RI1 kita. Kata gitu. Ih, udah tahu belum kalau beliau keturunan India?
1: Iya pantesan kalau dengar lagu India katanya pengen break dance.
0: Pengen goyang. Mau request nih Run Begitu Aja. Begitu Saja lagu 2014 ini katanya gitu.
1: Begitu Saja. Na na na na na.
0: Rizky. Emang itu lagunya?
1: Iya. Na na na na na na.
0: Emang itu lagu Run.
1: Nanti kita cek yang benar tahun 2014 atau bukan lagunya.
2: Terima kasih kalau telah menduda kalau kasih.
1: Mendua.

0: 104,4 FM
1: suara kamu Jakarta. Masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
2: Acil, tadi itu Fatin ya, udah lunas ya tadi yang request Fatin. Kita udah puterin, lucu ya lagunya Fatin, kayak lagu barat ya.
1: Ada lagunya Fatin, gue suka tuh bagus, lagunya apa ya. Dulu gue sempet nyanyiin tuh berulang-ulang kayak kata ke gue, kok nempel sih lagunya gitu.
2: Iya, Fatin lagunya bagus-bagus.
1: Oke, kita bacain lagi WhatsApp ya. Dan juga request yang udah masuk ke 0816-114-1014. Sahabat suara, kalau kamu request, baik yang di TikTok, baik yang di WhatsApp, request lagunya, lagu yang rilis tahun 2014.
2: Becul ya. Ada di TikTok Are Parot Terlatih Patah Hati. Udah ya tadi kita udah puterin. Terus tadi ada Kawai Mami request Petra Sihombing yang main.
1: Main,
2: terus
1: yes.
2: Terus ada yang request The Virgin yang Belahan Jiwa ya.
1: Itu tahun berapa dia?
2: Yang kalau berikan aku hidung judulnya apa?
1: Hidup. Hidup.
2: Ya, apa?
1: Kok berikan aku hidung?
2: Zaman sekarang orang lagi pada nyari hidung. Sampai ke Korea, sampai ke Thailand.
1: Iya. Kenapa ikan? Sih?
2: Apa itu judulnya yang itu? Yang muter-muter
1: Tuhan itu. Berikan aku hidung.
2: Iya.
3: Kali lagi.
2: Iya. Lah itu.
1: Atau enggak Chris Patti yang bujur aku bukan, tak jujur. Puasa.
3: Ya, bujur bukan. Enggak puasa.
2: Bubur.
1: Aku. Tahun berapa tuh? Cinta terlarang. Oh, 2011.
2: Tapi kalau yang Belahan Jiwa 2014 kali ya.
1: Iya, kali ntar kita cek ya.
2: Ada Fania di.
1: Selamat pagi Fania. Maria enggak nih Fanianya nih.
2: Aduh Maria Fani. Kamu follow ya Maria Fania ya?
1: Follow lah orang temenan dulu.
2: Oh, sahabat suara ada yang pernah lihat Instagramnya Maria Fania?
1: Emang dia main padel?
3: Main nih.
1: Kagak.
2: Emang enggak? Ini sahabat suara langsung Maria buka aja Instagramnya. Iya. Cantik, manis, seksi.
1: Fania Gasani. Gasani, jago dia padelnya ya.
2: Susah ya gue kalau diantar laki-laki
3: tapi
2: begini.
3: Ada yang laki-laki bun.
2: Siapa?
3: Yang suka bapak. Suka main padel juga tuh.
1: Suka
2: siapa
1: bapak?
2: Itu suka bapak?
3: Iya suka main padel.
2: Siapa ya?
3: Ada.
1: Siapa sih?
2: Sumpah. Gak ah elah. Lu mah kalau udah buka
1: suka setengah-setengah kan, kentang nih.
2: Aku dan suami aku Mas Febri pasti lahirnya bulan Januari tuh.
1: Februari dong kan Febri.
2: Ya belum tentu. Manajer kita
1: oh, iya,
2: namanya
1: bener-bener.
2: Ratna Juni. Lahirnya iya. Juli.
1: Desember feeling gitu. Gue sama nih.
2: Gimana?
1: Aku dan suami namanya Mas Febri.
2: Iya.
1: Penggemar baru Iswara. Wey, welcome to the club. Itu gara-gara kalian
2: Mas Febri and Fania.
1: Yes, tanggung jawab gak ini?
2: Cakep itu.
1: Aku, kami berjanji kami akan tanggung jawab setiap hari akan menemui kamu Senin sampai Jumat ya.
2: Terima kasih loh.
1: Udah bikin kita jadi tiap pagi wajib banget nungguin jam 7 cuman buat dengerin kalian. Terima kasih.
2: Asik.
1: Request lagunya Esokan Bahagia The Massive featuring Ariel Momo Giring.
2: Oh bagus nih lagu. Puterin. Ntar biar dia.
1: Lihat dulu tahunnya. Lihat dulu tahunnya.
2: Kalau tahunnya di bawah 2014 kita puterin.
1: Gak bisa begitu baru, konsisten ya. Dong.
2: Iya aku mah anaknya mudah goyang.
1: Kamu mah gampang banget disuap.
2: Aduh kayak apa ya.
1: Disuap ini suapin nasi.
2: Oh maksudnya disuapin makan. Nasi.
1: Jangan macam-macam masih pagi nih.
2: Oh gitu.
1: Ya, terus abis ini
2: ada Tanya Gina ya.
1: Yes ada Tanya Gina sahabat suara buat yang merasa sudah ngirimin pertanyaan-pertanyaan absurdnya unik iya. Dan juga aneh dan belum terjawabkan hingga saat ini.
2: Betul.
1: Sebentar lagi akan kita selesaikan secara rakyat.
2: Aduh secara rakyat. Karena memang Tanya Gina ini kan udah ada sejak kurang lebih 6 bulan terakhir ya.
3: Yes.
2: Dan akhirnya kita sudah melakukan survei bahwa banyak masyarakat yang akhirnya terbebas dari segala kepusingan dan stres, hidup menjadi lebih nyaman, tenang, tidur juga lebih nyenyak.
3: Okay.
2: Karena pertanyaan-pertanyaan yang kayak bergemuruh di dalam kepala dan juga bergejolak di dalam hati akhirnya terjawabkan oleh logika.
1: Betul banget gitu. Ya, hanya ditanya Gina. Buat yang belum ngirim pertanyaan, kalau masih punya pertanyaan silakan ya 0816 114 1014 dengan format tanya

0: Tanya Gina.
1: Ya, yang mau tanya-tanya ya mampir ya ke sini ya.
0: Aku 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu lagi dengerin suara seru. Dan sekarang waktunya untuk Tanya Gina. Ini dia momen yang paling tunggu-tunggu.
1: Moment of truth dari masalah-masalah kehidupan yang pelik.
0: Ini pelik. Pelik ini apa namanya, yang jelimet banget ini.
1: Iya, betul.
0: Ini Mahkamah Agung juga gak bisa nyelesain pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih. Berat.
1: Parah banget, parah. Berat. Katanya mereka mendingan menyelesaikan kasus-kasus korupsi. Juga ini, mungkin apa, kasus-kasus apa ya, penganiayaan atau apapun, ketimbang masalah-masalah pelik yang kerap terjadi dalam kehidupan ini.
0: Ini yang bisa menyelesaikan kayaknya cuman Jampitsus nih.
1: Apaan tuh?
2: Bukan dong. Enggak dong.
0: Apa tuh panjangnya Jampitsus kemarin? Susah tuh.
1: Jampitsus. Baru lagi tuh singkatan.
0: Jampitsus.
1: Keonjangan lagi tulisannya sih.
0: Salah,
1: itu.
0: Salah, Jampitsus itu.
1: Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.
0: Iya, itu dia.
1: Tapi kalau pemerintahan mah emang singkatannya pinter-pinter ya. Bikinnya ya ada aja.
0: Ya, makanya gampang dilupain.
1: Iya, itu dia. Ah, gimana?
0: Oke. Udah siap ya, mana boleh. Pertanyaannya mana, Ibu? Yang di atas apa yang di bawah? Ada banyak soalnya pertanyaan ini.
1: Gimana ini aja deh. Gimana apa namanya? Gimana kamu aja deh.
0: Oke. Okay. Yang atas aja ya.
1: Ya,
0: ini pertanyaannya
1: yang bawah juga boleh.
0: Oh.
1: Mana aja isi?
0: Ya udah yang bawah aja ya.
2: Bawah tuh berarti.
1: Duh, Ella. Ya udah deh, yang bawah boleh.
2: Ini semangat
1: awas. Ya udah, ya boleh, yuk.
0: Oke. Dia belum dapat jawabannya nih.
1: Udah. Bismillah.
0: Dari Roza. Selamat pagi Roza. Hai Kak Kinos, Kak Gina, Om Indra dan Kak Buluk. Anjay, Buluk pakai Kak.
1: Kak Buluk.
0: Om, lebih ke Om atau enggak Pak dia tuh?
3: Pak De.
0: Haram enggak sih kata Roza ya? Haram enggak sih? Nih kalau udah haram.
1: Iya.
0: Ini harus dalam nih, deep.
2: Iya.
0: Deep, berat nih.
1: Berat.
0: Haram
1: ya.
0: Atau enggak? Haram halal gitu kan?
1: Iya.
0: Antum ente.
1: Iya, iya.
0: Ana antum,
1: betul itu dia.
0: Haram enggak kalau laki-laki pakai sampo hijab? Soalnya nyari sampo kopi nggak nemu-nemu.
1: Karena memang ada ya kayak sampo sunslick hijab misalnya kayak gitu ya.
0: Iya. Haram nggak kalau laki-laki yang pakai?
1: Nah itu Roza, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Gue tampol lu Roza. Dikasih waktu cuma 2 menit tapi berapa tadi tuh. Terus mana gue kepengen buang air lagi. Dikasih pertanyaan kayak begini.
0: Tapi kita yakin.
1: Begini.
0: Gina itu emang solusi dari semua pertanyaan.
1: Memang betul sekali. Kalau perkara haram atau halal, kan sebenarnya alangkah baiknya tanya kepada yang kompeten.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Mungkin bisa ditanya kepada lembaga seperti MUI atau Nahdlatul Ulama, ada fatwanya atau enggak, atau setidaknya nanya nih sama ustadz, ustazah perkara haram atau halal gitu.
0: Iya, kalau nanya haram sama halal, nanya ke ustazah atau ustadz gitu.
1: Iya.
0: Tapi kalau pertanyaan masalah sampo begini mah di
1: Nah itu, makanya
0: keplak nul.
1: Perkara sampo sansik hijab karena nggak ada sampo kopi ya gitu ya. Kalau menurut aku Roza, ya kan sebenarnya sih menurut aku ini bukan sesuatu yang haram gitu, karena kan hanya menggunakan seonggok sampo.
0: Iya.
1: Dan samponya juga kan mudah-mudahan tidak terbuat dari bahan-bahan yang haram.
0: Betul.
1: Begitu. Tapi alangkah baiknya kalau kamu mau menemukan jawaban dari apakah ini haram atau halal, kamu ganti sampo kamu jadi clear. Jadi jelas semuanya, clear, semua perkara.
0: Clear. Cari yang clear-clear aja gitu ya.
1: Cari yang clear.
0: Jelas.
1: Karena kalau clear itu akan jelas batas, nggak ada abu-abu antara haram ataupun halal.
2: Wah.
1: Itu dia.
2: Bravo.
1: Pamit dulu, saya ada kajian berikutnya ya.
2: Kajian berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.

0: Suara Fakta.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Semifinal Piala Dunia 2026 menghadirkan persaingan istimewa karena diisi tim-tim penuh prestasi dan menjadi salah satu semifinal paling bergengsi yang jarang terjadi dalam sejarah turnamen. Status para kontestan membuat perebutan tiket ke final diprediksi berlangsung sengit sekaligus mempertemukan deretan juara dunia dan kekuatan besar sepak bola.
2: Suara Fakta.
1: Polri akan menggandeng FBI Kedutaan Besar Amerika Serikat, Kedutaan Singapura, dan Bank Indonesia untuk memverifikasi keaslian dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, serta barang bukti emas dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Japitsus Febri Adriansyah. Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia hanya di

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayolah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Masih di Suara Seru tentunya ya. Sahabat Suara, udah dengar belum ada?
3: Gue pengen ketawa tapi ntar dikiranya antipati, tapi udah kocak ya. Tapi ya
2: bisa dibilang insiden juga, ya gak sih? Jadi, sahabat Suara, ini viral nih, ada bocah, seorang bocah terjebak di tabung mesin cuci sampai telepon damkar.
3: Karena apapun permasalahan Anda, solusinya adalah
2: damkar. Jadi, seorang balita terjebak di dalam tabung pengering mesin cuci viral di media sosial.
3: Balita itu berarti di bawah 5 tahun loh.
4: Iya. Di bawah 5 tahun ya. Loh, balita.
3: Itu panik tuh karena si anaknya ya mungkin enggak sengaja gitu ya. Kan. Udah gitu fatal gitu.
2: Peristiwa tersebut membuat keluarga meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi sang bocah. Ya, terus balita yang terjebak di tabung pengering mesin cuci ini terjadi di
3: Magelang ya? Di Magelang ya kalau
2: enggak
3: salah.
2: Di Magelang. Videonya juga bisa kamu lihat ya. Ini video proses evakuasi itu ramai beredar di media sosial dan memancing beragam komentar yang kadang-kadang suka lebih seru dan lebih menegangkan baca komentar-komentarnya ya. Emang netizen maha benar. Banyak warganet yang mengaku geli. Ya lucu, jadi ya sekaligus heran dengan tingkah balita yang dinilai selalu memiliki aksi di luar dugaan. Pertanyaannya kan langsung gini. Kok bisa? Kronologisnya gimana?
3: Itu dia.
2: Gitu kan? Kan di videonya cuma ada
4: damkarnya.
2: Kejadian ngeluarin ya proses untuk mengeluarkan si balita itu dari si mesin cuci itu kan. Tapi sering kejadian tau. Ya kayak gini-gini kayak kalau di sosial media ya. Mohon maaf banget. Ada orang India bijinya, sorry ya, mohon maaf ya, bijinya kejepit di kursi.
3: Iya tahu lagi.
2: Kejepit di kursi.
3: Kursi plastik,
2: kursi,
3: ayam
2: kursi
3: gitu
2: plastik
3: kan?
2: Yang
3: kursi mie ayam gitu yang di pinggir jalan.
2: Bukan mie ayam. Kursi-kursi ini baso. Kantor RT RW biasanya plastik. Oh, yang ada sender. Kalau baso kan enggak ada senderannya.
3: Iya.
2: Ini ada senderannya.
4: Yang ada celahnya
2: gitu. Ada celahnya di bawah.
3: Kebayang.
2: Ijibnya.
3: Aduh.
2: Dua-duanya kejepit. Aduh. Udah gitu dia dibawa ke apa ya, tukang apa gitu, kayaknya tukang las deh buat dipotong si ijibnya.
3: Kursinya dong.
2: Buat dipotong si kursinya. Dah kan karena linu banget ya, sampai si kursinya digotong ke gerobak. Iya kan? Gerobak apa ke beca gitu kalau enggak salah. Setiap gerobaknya atau becanya goyang dia teriak-teriak. Ah!
4: Karena goyang.
2: Enggak, pertanyaannya kan kok bisa? Kok itu bisa dia. Lagi ngapain gitu?
3: Itu dia mungkin nggak pakai celana dalam kali bang, mungkin nggak? Nggak juga ya celananya?
2: Kalau pakai kaca, pakai celana dalam juga bisa kejepit juga sih.
3: Bisa ya?
2: Bisa.
3: Ih,
2: ceritanya gimana sih? Terus yang lucu lagi mungkin yang paling deket ya, yang gua nggak pernah lupa anaknya Mas Darto.
3: Kenapa dia?
2: Kejepit di teralis pagar, kepalanya.
1: Emang itu panggil damkar?
2: Enggak, cuman gak. Bisa masuk, enggak bisa keluar.
1: Oh iya, aku tahu itu kejadian itu.
2: Iya kan, itu kocak banget. Reaksi netizen tuh, wah rame banget. Likes-nya banyak, komennya juga banyak. Kalau dari gue sendiri ya, gue pernah waktu itu kejadiannya gini. Nyokap gue lagi masak di kompor. Ya iyalah masak di kompor ya. Lagi masak deh. Di kompornya tuh, begitu udah beres, enggak bisa dimatiin.
1: Ah, itu nanti dimarahin sama Mas Balil.
2: Oh iya, benar. Kalau udah matang harus dimatiin ya.
1: Iya.
2: Nah, ini dia heran nih, kenapa enggak bisa dimatiin? Gas udah diputusin nih, ditutup gasnya. Ya. Masih enggak bisa mati. Ternyata di lacinya si kompor itu, kan ada lacinya tuh yang di bagian tengah kompor, ada lacinya, isinya adalah mangkok berisi minyak tanah. Minyak tanah apa minyak goreng ya? Kebakar. Makanya itu yang bikin enggak bisa mati si kompornya.
3: Oke.
2: Akhirnya dikeluarin lah sama nyokap gue. Pintar nyokap gue, dibuang ke belakang.
3: Nyebar.
2: Dibuang dong. Gitu.
3: Nyebar dong.
2: Bukan masalah nyebar doang.
3: Apa?
2: Di belakangnya ada anaknya.
1: Lah, kesiram dong.
2: Iya saya.
1: Oh kamu.
2: Kaki saya. Kaki saya kebakar. Gak bisa dimatiin.
1: Iya. Apinya gak mati di kaki kamu.
2: Gak mati, dikesiram air gak mati.
1: Berkobar gitu.
2: Berkobar-kobar penuh dengan semangat.
1: Parah kayak cintaku sama kamu.
2: Anjay.
4: Wih, apa masuk?
3: matinya pak matinya kalau nggak salah waktu itu singkat aku ya pakai karung dibasahin.
5: Iya. Oh lama
3: sampai,
5: dong.
3: Lah sampai sekarang masih ada bekas ya? Sampai sekarang.
6: Oh iya.
3: Masih ada bekas.
6: Yang
3: kaki
6: borok
3: kiri
6: itu ya mas? Yang borokan itu kan?
3: Bukan borok dong.
6: Apa itu?
3: Kadas.
5: Enggak itu.
3: Kamu pernah nggak dulu insiden?
6: Cerita.
3: Insiden. Ya insiden tapi ya kocak ya kalau diinget gitu loh.
6: Enggak yang masa kecil sih. Ya pokoknya aku yang merasa aku paling
5: mulu.
6: Iya masalah. Kalau aku masa kalau yang kecil aku mah enggak ingat.
3: Luluk, ya. Luluk. Tadi lu berhentiin apa?
5: Kalau kelakuan waktu kecil ya. Gue pernah berhentiin kipas pakai pantat. Lo tau kan kalau kalau kipas-kipas di rumah tuh yang di bawah kan enggak ada
6: tutupnya.
5: Enggak ada tutupnya.
3: Iya iya iya.
5: Gitu terus tiba-tiba kayak krek-krek nyok-nyok. Gue dengar gitu dari dapur. Apaan sih nih gitu. Dilihat gue lagi berhentiin pakai pantat. Main-main.
3: Nah, oh main-main doang.
5: Main-main doang. Gue kayak gue berhentiin, gue ini gue berhentiin. Enggak tahu
3: emang gitu. Emang enggak sakit?
5: Ya itu kan cerita dari nyokap gue. Jadi gue gak lupa lah rasanya gimana. Ya mungkin enak kali geli-geli gitu.
3: Dan katanya
5: tepok-tepok gitu.
3: Iya kayak tau-tau. Iya. Tapi konon katanya sekarang jadi ada bekasnya ya. Pantat lu pita kan ya?
5: Oh enggak. Enggak. Sebelah kanan lebih rata.
6: Kipas kan bunga gitu. Kipas.
5: Enggak.
3: Sambil nungguin ibun lagi inget-inget ya, pernah nggak insiden yang ya insiden sih sebenarnya mengkhawatirkan miris gitu, tapi kalau diceritain itu jadi lucu aja gitu ya. Sahabat suara, coba kamu ceritain kelakuan aneh lo waktu masih kecil atau mungkin ada insiden yang pernah lo alami, pernah lo lihat. Iya pengen ketawa sih tapi gak gimana, nggak enak sama orang ya gitu. 0816 114

0: suara masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Kelakuan yang ada-ada baik gitu kan. Insiden sih, tapi ya kocak aja kalau diingat atau misalnya dilihat. Ini berangkat dari viralnya seorang bocah yang terkurung atau terjebak di mesin cuci ya. Gitu, sampai manggil damkar.
1: Itu gak ada Eza di Reza Parinduri di TikTok.
0: Nah,
1: dia bilang pernah berak di pasir kayak kucing. Astagfirullahaladzim.
0: Oh, kalau lagi hiking mah emang begitu tahu.
1: Iya ya.
0: Kalau emang hiking begitu, Bang.
2: Kalau itu kan di semak-semak dan proper, Bang. Ini pasir-pasir bangunan.
1: Coy.
0: Kenapa dia begitu? Enggak jelas tahu ya.
1: Itu rumah yang lagi dibangun atau ada bangunan yang lagi dibangun, ruko. Iya. Kalau ada yang bau itu pasti bekas si Eza itu.
2: Orang kan mikirnya udah iat ngicuk nih
1: katanya. Eh, tahu.
2: Iat ngicuk nih. Kok gede-gede ya?
0: Sama aja. Icuk apa?
2: Ngicuk.
0: Ngicuk tuh
2: kucing.
1: Kucing. Tapi ngomong-ngomong soal itu, aku juga pernah lagi di mobil tapi gara-gara enggak tahan.
0: Iya. Sahabat suara nih yang suka kamu bilang Kak Gina kok cantik, Kak Gina cantik, Kak Gina cantik. Tahu enggak kalau Gina itu pernah pop di mobil?
1: Mas, secantik-cantiknya orang wanita tercantik di dunia yang dinobatkan oleh majalah atau apapun.
0: Enggak.
1: Pasti dia juga pernah yang namanya mules.
0: Enggak.
1: Pernah yang namanya mencret.
0: Aku yakin Wulan Guritno. Wulan Guritno pernah mindset, pernah sakit perut, pernah. Mm-mm. Tapi nggak pernah sampai pup di mobil, yakin gue.
1: Itu karena darurat, aku lagi di perjalanan kebetulan mulesnya
0: nggak sampai itu. Di celana sih atau sampai di mobil ya, sampai emaknya katanya mobil mama jadi bau dong.
1: Ya sepanjang jalan nyokap gue kayak Gina astagfirullah, udah dibuka semua jendelanya. Mama gak tahan dia. Itu sampai ke kursi gak? Enggak, Gina bilang gitu. Jangan duduk, jongkok.
0: Terus mah. akhirnya kamu bersih di mana?
1: Di rumah, sampai ke rumah, orang di dalam tol.
0: Nah, pas kamu turun dari mobil ke rumah itu,
1: aku pegangin.
0: Itu netes-netes gak tuh?
1: Aku pegangin bokong aku, kan aku pakai celana jeans. Celana jeans zaman dulu kan modelan skinny-skinny gitu kan.
0: Dibuang gak abis itu celananya?
1: Iya, abis itu celananya aku
0: buang.
1: Aduh. Ya begitulah
0: pernah,
1: kejadiannya.
0: Ini kata Amira, pernah makan mie pedas, minumnya es teh pakai sedotan. Dan bodohnya bercanda minum pakai mata.
1: Astagfirullahaladzim. Pedes banget itu, luar biasa. Luar biasa.
0: Gue mau cerita juga ya, dulu waktu kecil gue inget banget. Gue kan suka banget kalau abis mandi gosok-gosok tuh badan pakai minyak kayu putih. Sotoynya gue gosok sampai ke bagian bawah.
1: Ke bagian mana
0: burung,
1: tuh Bang?
0: Burung. Karena waktu itu nyokap gue lagi sibuk kali ya. Ya gue niatnya bantuin gitu. Maksudnya biar gak ngerepotin, gue gosok sendiri badan gue. Gue kasih tuh minyak kayu putih ke burung gue. Gila. Ada yang udah pernah nyobain lu?
2: Udah.
0: Itu pedes banget. Pedes banget. Pedes, meriwing, dingin, tapi gitu.
1: Mana kamu kan tipikal kalau sakit kan, aduh gimana gitu. Terus kamu gitu juga.
0: Aku cuman meringkuk. Dikiranya gue sholat kali sama nyokap gue ya.
2: Aduh.
0: Nih anak soleh banget,
2: ngeriak enggak sakit.
0: Iya.
2: Tapi kok
1: di es batu aja.
0: Iya, iya benar.
1: Dipakein es batu harusnya.
0: Iya. Gue pegangin terus gue biar anget gitu kan. Tapi kepala sampai jutin tembok. sakit.
1: Ada lagi nih dari siapa ini? FGA.
0: FGA siapa nih?
1: FGA, insiden main ke rumah teman. Pas manggil malah keluar anjingnya dan dikejar. Sih aku mundur gak lihat, berujung jatuh ke dalam selokan dan diangkat sama warga sekitar. Ya Allah, itu malu sih, lebih ke malu ya.
0: Demi menyelamatkan diri dari anjing. Emang dulu waktu kecil kenapa kita takut banget sama anjing ya?
2: Iya.
3: Padahal kalau kita jongkok,
1: lah ya kan anjingnya ngejar. Kalau ngejar ya takut dong.
3: Tapi faktanya kalau ngejar itu bukan berarti pengen gigit.
0: Bisa aja ngajak main.
1: Oh gitu. Lah kita mah takut kalau kayak begitu juga sih.
0: Pagi Kak Gina, Kak Kinos, mau cerita sedikit insiden waktu kecil. Jadi waktu itu kayaknya gue masih SD. Jadi pas malam mau tidur, gue ngemut baut.
1: Hah? Serius?
0: Ada.
1: Seukuran ujung jari.
0: Ngemut baut seukuran ujung jari.
1: Lagi asik-asik ngemut tiba-tiba ketelen. Sekarang baut itu udah jadi apa di perut? Hah? Serius?
2: Gak ada yang tahu.
1: Yang bener lu kagak dikeluarin.
0: Serius?
1: Berarti mungkin bautnya itu gak nyangkut kali. Jadi dia lewat aja di saluran cerna. Udah kebuang kali.
0: Udah kebuang ya. Karena kecil kali ya.
1: Kalau nyangkut, nah baru itu kali.
0: Dari dioperasi. Ceritanya dari siapa tadi?
1: Banget.
0: Muhammad Nur Effendi. Nur?
1: Masa iya?
0: Muhammad? Gimana tuh?
1: Lu jadi...
0: Gue pernah. Gue jadi dulu kan sekolah. Ada namanya pensil mekanik.
1: Iya.
0: Ah, gitu, ya kan? Sambil ngedengerin guru belajar, sambil gini-gini ke lutut tuh si pinsilnya.
1: Cik-cik-cik-cik gitu ya.
0: Sengaja kepencet. Slep. Masuk ke kaki gua.
2: Aduh.
0: Udah gitu gua nyabutnya enggak lurus. Miring, patah, ketinggalan di dalam. Sampai sekarang masih ada?
1: Masih ada.
2: Lu kaki lu udah kebakar, ketusuk. Aneh.
0: Asli. Kaki kiri yang kebakar.
2: Yang tusuk
0: kaki tengah.
1: Kaki tengah tuh gimana ya maksudnya?
0: Ya kaki kan kaki ada tengahnya nih.
1: Oh, kamu kayak larutan penyegar ya.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Itu
3: Bang Boring, Bang Boring, Bang Boring, Bang Boring. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Suara seru di Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kau masih dengerin Suara Seru barengan Kinos Kinda sampai jam 10. Mau say hi, selamat pagi buat Sahabat Suara yang sekarang lagi join di TikTok juga. Selamat pagi Ria, ada Aang Maul, Uut, ada nyokap gue bahkan. Selamat pagi Mam.
1: Asik, gimana?
0: Selamat pagi, selamat pagi Mam. Terus ada Popeyes. Ya. Popeyes. Lah, kamu gak tahu kalau kami berdua adalah vampir.
1: Kita mah hari-hari konsumsi borak.
0: Enggak apa? Dong, enggak dong.
1: Apa dong?
0: Merkuri.
1: Freddy Merkuri. Kalau siaran sama bapak-bapak gitu. Popi Merkuri
0: gimana lagunya?
1: Popi Merkuri gimana lagunya? Lagunya terkenal tuh dulu.
2: Merkuri.
1: Bukan gitu. Asmara, bukan ya, apa sih itu? Iya kan? Gua tahan-tahan tuh nyebut nama Popi Merkuri biar kagak tua banget. Lu arahnya malah ke sono.
0: Ya. Oke, kita bacain WhatsApp yang udah masuk ke 0816111401014. Yang udah kita buka topiknya adalah insiden atau mungkin kejadian atau kelakuan lucu yang kamu lakuin. Ya, tapi sebenarnya bahaya atau fatal gitu.
1: Iya. Ini dari tadi sambil diputerin lagu, kita baca-baca juga yang ada di TikTok ya.
0: Tadi yang lucu, katanya dia sakit
1: kepala. Dikasihnya obat
0: bukan
1: jantung.
0: Bukan dikasih obat puyeng, tapi dikasih obat jantung. Terus ditanya, gimana? Masih sakit gak? Udah gak kerasa sih. Pusingnya udah gak kerasa. Enggak, detak jantungku kerasa.
1: Ya, terus dikasihnya obat jantungnya. Karena misalnya obatnya itu untuk mengurangi denyut jantung atau apa gitu ya. Karena misalnya orangnya debar-debar. Iya. Abis berarti denyutnya kalau kayak begitu.
0: Terus tadi dibilang, ya kan? Ria juga cerita. Katanya suaminya lagi demam. Terus biar cepat sembuh. Waktu kecil minum obat penurun panas. Tapi satu botol.
1: Sampai dilarikan ke IGD.
0: Iya, dibawalah ke dokter set. Kenapa demam ya? Enggak, justru gak ada panasnya. Di temperatur minus.
1: Overdosis itu.
0: Minus. Sumpah, iya. Minus.
1: Ada lagi nih, kalau di WhatsApp ada.
2: Sebutin nomornya aja.
1: Ah,
0: Daisy.
1: 0172 lah belakangnya ya. Daisy lah. Daisy Nadif.
0: Itu nama anak-anak itu.

0: Takut banget, takut banget. Tapi aku pernah loh ya, ini perkara kesurupan ya. Ini di luar topik, tapi aku pernah waktu itu zaman masih syuting-syuting sinetron, kan pasti ada kayak kalau adegan sekolah kan pasti banyak anak sekolahnya gitu kan, yang jadi anak sekolah gitu. Nah, udah nih, waktu itu sempat satu kali emang kita syuting udah tengah malam banget, tiba-tiba dari salah satu pemain sekolah, dia tuh kayak menjerit sendiri. Wah gitu, sampai dibubarin kita syutingnya gara-gara ada dibilang kesurupan. Jadi akhirnya kita semua dipulangin, dia lari-lari ngejer-ngejer yang kayak jerit-jerit gitu kan. Udah selesailah syuting-syuting itu, tiba-tiba aku syuting lagi untuk FTV yang lain. Terus habis itu, Kak Gina, halo gitu. Eh hai, aku bilang gitu. Terus habis itu salaman dong sama aku. Apa kabar Kak? Sehat, sehat, sehat, sehat. Aku bilang gitu. Ingat aku enggak? Di mana ya aku bilang gitu. Aku yang kesurupan yang waktu itu loh Kak. Wow. Itu masih salaman tuh. Aku langsung kayak, boleh lepas gak tangan gue? Takut banget. Kalau lo kesurupan di tangan gue kan gak lucu ya.
1: Selamat pagi gitu. Nia Ratnasari. Kita dengerin dia, dia ngirim voice note ini dia.
2: Pagi Kak Gina, Kak Kinos. Gue mau VN aja ah. Ini dari Nia, mau ke Makassi hotel kerja. Sekarang lagi di Condet. Waktu itu gue pernah ada kejadian yang menurut gue tuh sampai sekarang gue bakal gue inget banget. Karena waktu itu gue pernah jatuh di kali. Jadi gue mau pup waktu itu malam-malam. Nah gue ditemenin kakak gue kan. Nah kebetulan tuh rumah gue sama rumah nenek tuh nyampur. Cuman minusnya tuh gak ada kamar mandi. Kamar mandinya itu jamban, jamban di lempang gitu kan. Dan jambannya itu pakai papan gitu buat jamban. Jadi kayak ngelewatin papan gitu kita jalan gitu. Nah malam-malam nih kebetulan gue mau pup kan. Terus pas udah itu, pas gue udah selesai, gue mau balik, gue nyeblos di jamban dan gue jatuh ke empang yang penuh gitu. Terus abis itu kan gelap ya malam-malam ya. Gue akhirnya, kakak gue panik. Terus akhirnya gue diangkat pakai galah. Tahu kan kayak mesin tapitan gitu tuh. Jadi bapak gue masukin galahnya ke baju. Terus gue diangkat dari empang malam-malam. Terus dipinggirin. Terus baju gue udah penuh dengan kotoran. Tapi kakak gue sempet nangis sih karena dia panik juga. Karena udah malam juga. Terus posisinya gue kan masih kecil banget tuh. Waktu itu gue masih umur 5 apa 6 tahun gitu. Gue lupa. Itu cerita yang benar-benar absurd banget sih menurut gue. Sampai sekarang sayangnya empangnya udah gak ada. Jadi ya kayak gak ada memorable gitu buat gue. Sama
0: kakak
2: gue. Thank you
0: Kak Gina, Kak Inos. Terima kasih Nia. Iya jijik banget itu.
1: Pantesan kalau kamu ngirim WhatsApp ya, kecium aromanya gak enak.
0: Salah. Tapi kalau kata orang itu ya, masih ada untungnya.
1: Masih ada untungnya. Kalau orang, kan? Orang Indonesia bilang gitu, kalo, untung aja.
0: Iya untung itu yang kamu berlumur kotoran. Kan kamu yang habis buang hajat. Jadi siapa tahu itu kotoran kamu sendiri yang berlumur ke badan kamu. Kan dibilang tadi dia lagi buang hajat.
1: Enggak untung juga.
0: Terus
1: sih.
0: Terus abis itu kan dikecebur. Enggak di juga tempat sih. Yang sama. Enggak jadi sih. Kamu tuh berbalur kotoran kamu sendiri.
1: Enggak untung juga sih itu.
0: Daripada berbalur kotoran orang.
1: Sama aja tetap enggak ada untungnya. Untung ya sebentar lagi bakal ada kotoran.

0: ketinggalan diskon 10%.
1: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
1: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayah berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
4: Cuma di eSuara.

0: Kocak apaan dah?
1: Ya elah itu kocak itu. Koneksi cerita acak. Nih dengerin aja dah.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Betul sekali, seperti janji kita sebelumnya dan sudah kita sampaikan juga di satu tahun sebelumnya. Sekarang waktunya untuk
3: kocak.
2: Koneksi cerita acak.

0: Dengan bangga kita sambit, ini dia the one and only Kain Sutil.
1: Aduh,
0: selamat
1: Kain
0: pagi. Pagi Kain Sutra.
1: Apa kabar Kain Sutra?
2: Masih baik, masih sehat.
0: Kain Sutra, helm Zeus berapa harganya paling murah?
2: Paling murah, kenapa kita ngomongin? Lumayan lah.
0: Lumayan.
2: Lumayan. Ya. Tapi kan semua itu buat keselamatan.
0: Iya.
1: Nah, itu hanya sekedar alibi.
0: Mau cerita apa pagi hari ini Kain Sutra?
2: Jadi pagi ini karena dari tadi kita ngobrolin masalah zaman-zaman kecil.
0: Ini apa-apa kelakuan lucu,
2: kelakuan
0: ya?
2: Lucu
0: tinggal,
2: kecil.
0: Tinggal laku yang ada baik dah gitu.
2: Betul. Maka pagi ini kita akan membuat sebuah drama keluarga. Yang itu di mana ada seorang ibu memiliki dua anak yang banyak maunya. Tapi ibu ini tuh selalu mengingatkan kalau anaknya itu punya pengalaman buruk. Jadi ibu ini diperankan oleh Gina. Dan Bapak Kino sebagai anak bontot dan buluk menjadi anak pertamanya.
1: Waduh.
3: Gue jadi abang loh.
2: Gimana ada ceritanya? Abang. Beginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada satu orang keluarga yang memiliki dua anak yang selalu berantem setiap hari, yang selalu gak mau ngalah satu sama lain. Sampai akhirnya mereka dipertemukan di satu meja, dan ibu pun berkata,
1: anak dua dipertemukan di satu meja. Kayak kaleng kongguan gua.
3: Iyalah. Fotoin bapaknya ini.
1: Kagak ada bapaknya. Lu pade ya berdua ya. Kinos sama Buluk, ye. Jangan pada macem-macem. Jangan suka nyolok-nyolokin stop kontak ke hidung. Kalau kesetrum bahaya. Ingat biaya berobat mahal.
0: Ma, no si Buluk no dari tadi jambak-jambak pantat aku.
3: Nah, lagian ma, nih Rizky nih gua bilang. Ih. Dia tadi nyolok-nyolok hidung kan?
1: Iya.
3: Sebelum dia nyolok-nyoloknya ke bawah, Ma. Gimana enggak diomelin?
0: Nyolok ke mana? Ke bagian bawah yang mana?
1: Emang dia punya lobangnya, ada di mana? Lobangnya di mana?
3: Di bawah tuh ada colokan listrik.
0: Oh, ada colokan listrik.
3: Bahaya kesetrum, Ma.
1: Iya, bahaya banget gitu.
0: Lu duluan dari tadi. Ini kan gue yang mau ngecas duluan. Kenapa lu yang nyerobot-nyerobot sih?
3: Iya, kan gue abang. Lo adek. Nurut apa?
1: Bisa kagak berantem gitu enggak? Coba Kinos, buka dulu celananya.
0: Buat apaan, Ma?
1: Lah tadi katanya bilang ada rambut di pal.
0: Oke, aku buka.
1: Kayak gimana maksudnya? Kuduannya kan mulus dari kecil mah rawat itu biar enggak busikan. Gimana sih? Repot banget tiba-tiba jadi ada rambut.
2: Ketika sang ibu sedang mengomentari dan memarahi kedua anak tersebut. Lalu anak pertama memprotes satu hal dan dia protes ternyata.
3: Ma, ini kalau dilihat-lihat Ma, Mak dikit-dikit yang diperhatiin Rizky mulu.
0: Rizky apa Kinos nih?
3: Rizky ya. Kan panggilan abang.
1: Oh, panggilan abang.
3: Iki mulu. Iki mulu yang diperhatiin, Mak.
0: Anaknya Sule dong.
3: Iya lagi. Coba dong. Aku juga pengen tau, Mak, dibeli-beliin. Terakhir, Mak, beliin apa tuh? Coba ingat. Mak, ingat gak beliin aku apa?
1: Lah, kemarin.
3: Apa?
1: Gue beliin lo itu. Apa namanya, petasan kentut kan?
3: Kan? Ngapain, Ma?
0: Petasan kentut gimana bunyinya sih? Bakar, css, lempar, teng.
1: Kagak ada prepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep
2: yaitu anak pertama, mengadu hal tersebut. Eh, si Bontot juga bercerita bahwa kakaknya itu ternyata.
4: Mak,
1: apa lagi sih?
4: Jangan dengerin si Ama.
1: Kenapa?
4: Suka ini minta yang aneh-aneh. Aku mah gak minta yang aneh-aneh.
1: Minta apa?
4: Aku boleh gak netel lagi? Kan aku masih kecil nih, Mak.
1: Lu gak lihat, Mak lu. Kalau dibongkar nih, udah sampai ke perut.
0: Apanya tuh? Apanya sampai perut?
4: Apanya sampai perut?
1: Kalung.
4: Oh, kalung. Kalungnya apa? Masya Allah.
0: Kalung dot gitu ya.
4: Iya.
1: Panjang banget, suka lu gelayutin waktu kecil.
4: Kalungnya tau gak? Apa? Yang emas, bandulnya gede banget. Hip hop
0: yo.
1: Dari kecil lo mainin mulu, lo gelayut-gelayutin kalung gue. Itu dia makanya. Udah, ini anak dua pada durhaka bener sih.
4: Ya udah deh, aku mau minta yang lain.
1: Mau ngapain?
4: Adek baru.
1: Minta adek baru?
4: Iya.
2: Ketika diminta hal tersebut, ibun pun langsung berpikir keras. gimana mencarinya. Sampai akhirnya si kakak bercerita dan memberikan ide.
0: Gimana mencarinya?
2: Bikin. Iya kan nyari bapaknya.
0: Oh iya iya iya. Terus
2: kakaknya
0: oh,
2: punya iya, ide iya. nih.
1: Bapaknya kemana lagi?
2: Iya.
1: Idenya gimana coba lu?
3: Nah, ini mah ya. Kan si Iki emang ada-ada aja masih minta bapak. Kan susah.
0: Minta bapak,
3: minta bapak. Masa minta adik kan susah. Tapi kebetulan kemarin Pak RT bilang dia juga nyari tuh.
0: Oh, nyari gitu? Apa?
3: Nyari anak baru.
1: Nyari anak baru.
3: Iya, jadi coba deh.
1: Maksudnya gue disuruh sama Pak RT. Bapak lu dikemanain kalau kayak begitu? Gua mah lebih pilih main Tinder. Siapa tahu gue bisa memperbaiki keturunan. Hasilnya begini, pada gagal semua, gagal produk.
0: Tapi kalau
1: apa?
0: Sama Pak RT lumayan. Kenapa? Ada iurannya itu tiap bulan.
3: Iya.
1: Maksudnya
3: bayar nanti sampah gratis mah.
0: Iya.
1: Gue bisa, kita gratis.
0: Keamanan juga, security aman.
1: Oh. Bilangin sama Pak RT gue free ntar malam.

0: Pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk informasi pertama, situasi arus lalu lintas di Jalan Nias Kelapa Gading, Jakarta Utara, arah Pegangsaan, terpantau tersendat imbas adanya proyek pengaspalan jalan. Kemudian kita beralih ke Jakarta Barat, situasi arus lalu lintas di Lampu Merah Ring Road, Puri Kembangan, terpantau ramai lancar. Kita masuk ke informasi terakhir, situasi lalu lintas di Jalan Kapten Tendean, arah Santa lalu lintas terpantau padat imbas adanya truk kren menabrak jembatan penyeberangan orang. Saat ini masih dalam penanganan petugas, dan untuk para pengendara dihimbau agar menghindari arus jalan tersebut. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Kina sampai jam 10.
1: Ya betul sekali apa yang dikatakan oleh Rizky Triantono.
2: Yes, mau kasih tau aja, sebentar lagi kita punya segmen yang baru namanya Tebak Entertain. Rulesnya seperti apa, regulasinya seperti apa, nanti sabar akan kita jelaskan lebih detail sesaat lagi.
1: Ya.
2: Dan buat sahabat suara yang mau ikutan lelang barang, barang gue sama barangnya Gina yang pre-love ya, bisa join juga di TikTok kita di isuara.network. Karena ini kita cuma live-nya atau mungkin lelangnya di TikTok aja. Sekali lagi di isuara.network.

0: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Selamat pagi sekali lagi dari Kino Sekina.
1: Oke, sekarang waktunya kita untuk tebak entertain. Jadi kita kali ini akan jadi tebak entertain itu kamu harus bisa menebak hal-hal seputar entertain. Either itu nama aktor, aktris, judul film, judul lagu, penyanyi gitu dan lain-lain. Nanti kita akan kasih clue.
2: Yes,
1: gitu ya.
2: Betul.
1: Oke, untuk hari ini kita kasih clue-nya mungkin apa? Lagu atau mungkin film atau aktor, aktris,
2: sebenernya,
1: artis.
2: Sebenernya all about entertain bebas.
3: Okay.
2: All about entertain.
1: Anjay.
2: Itu bebas.
3: It's free. It's yeah. Free ya.
1: Mulut bisa. Lu masih, lidah lu masih nasi uduk.
2: Nasi uduk.
1: All about.
3: Ken lah. Mulut lu masih no problem.
4: Masih same.
3: Aduh same sama.
2: Bebas.
3: Sama.
2: Jadi kita nanti main tebak-tebakan.
1: Iya.
2: Terus nanti kita kasih clue. Bebas. Mau pilih tebakannya dengan film kah? Mau band kah?
1: Musisi, selebriti.
2: Iya. Contoh kalau misalnya film.
3: Film apa?
2: Aku adalah sebuah film yang diperankan oleh bapak dan anak.
3: Bapak dan anak.
2: Aku bercerita tentang seorang bapak yang dipenjara karena kasus
1: Miracle Seven.
2: That's it.
3: Keren Rizky Kino.
2: Yeah. Itu dia.
3: Parah, you go bro.
2: Yeah. You go.
3: You go bro.
2: You're cool man.
3: You cool, you're very cool, awesome.
1: Apa? You go bro.
3: No, I didn't say like that. You know.
1: Dia.
3: Ya boleh, jadi nanti sahabat suara boleh ikutan ya.
2: Yes.
3: Kalau mau ikutan, caranya mudah sekali. Nanti kamu tinggal WhatsApp aja ke 0816-114-1014.
1: Tebak entertain sesaat lagi cuma di Suara Seru.
3: Ini agak berisik-berisik banget. Ini berisik banget apa sih?
1: Ini namanya Suara Seru, Mbak.
3: Apa itu Suara Seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
3: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih siapa?

0: Iya, kita ketinggalan diskon 10%.
1: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
1: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayah berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
4: Cuma di eSuara.

0: Ini lagu tahun berapa ya? Reza Artamevia. Judulnya adalah Aku Wanita. Ngomongin tentang penyanyi dan juga judul lagu. Sekarang waktu yang paling tepat untuk tebak entertain. Jadi jawabannya tuh bisa seputar musisi.
1: Tebak entertainer kali ya?
0: Entertaining nama segmen aja. Nama segmennya tebak entertain. Bisa nebak nama aktor, aktris, film, judul film.
1: Jabatan.
2: Jabatan sebagai produser.
1: Jabatannya paling serem. Dia adalah panglima buang air.
0: Panglima boker. Oke. Sekarang kita udah terhubung sama peserta tebak entertain. Ada Iki, selamat pagi.
3: Halo.
0: Nah, Iki kamu di mana Iki?
1: Ini anak bontot gua tadi dikocak si Iki.
3: Lagi di jalan kak, berangkat kerja.
0: Oke.
1: Mau kerja kemana Iki?
3: Ke Bandung.
1: Lah, anjay, ke Bandung?
0: Jauh juga.
1: Lu tiap hari pulang pergi ke Bandung?
3: Enggak, ini hari ini ada visit.
1: Oh, ada visit.
0: Oke, siap. Iki. Iki.
3: Ya.
1: Ketiduran.
0: Nama lengkapnya Iki Budeg bukan?
1: Aduh bukan dong. Iki.
3: Nama lengkapku bukan itu.
0: Apa dong? Iki apa?
3: Aku nama lengkapnya Iki dia si Jali-Jali.
0: Iki dia si Jali-Jali.
1: Lucu si Iki kan. Iki sekarang Iki ya. Boleh milih ya. Mau film, artis ya. Atau mau band?
0: Atau gua yang nentuin aja.
3: Aku milih.
1: Ya udah.
0: Apa?
3: Aku mau band.
1: Band.
0: Onjay, si musisi nih.
1: Si paling
0: musisi nih. Oke, kalau berhasil tebak dua aja ya. Kamu boleh ngasih kita challenge.
1: Iya, itu.
0: Ya, bener. Boleh push up atau sit up atau apalah plank.
3: Oke.
1: Tahu, lu mah kayak ini Rizky. Lagi sakit pinggang lagi. Sumpah kita kayak sekolah perwira tau gak sih? Salah dikit squat jam, salah dikit push up, ya Allah.
0: Tapi Iki kalau lu gagal ya lu harus bisa nyanyi lagu Bento tapi huruf vokalnya setiap ada nama Bento lu ganti jadi Santo.
1: Aduh,
0: nama aku Santo.
1: Rumah real estate gitu.
0: Oke.
3: Oke.
0: Siap. Yang pertama.
4: Yes. Ben.
1: Band. Mantan suami Marsyanda.
0: Itu band Kak Syafani bukan musisi.
1: Lah katanya nama band. Lah itu.
0: Salah, band itu musisi.
1: Musisi. Ya. Sabar Iki, lu mah. Iya. Sekarang pendengar-pendengar suara juga pada ini. Pada degalak, pada darah tinggi.
0: Band ya, band. Ini band. Dia bisa wanita, bisa pria.
1: Dia bisa wanita, bisa pria.
4: Bisa wanita, bisa pria.
1: Oke.
0: Bencong.
3: Salah dong.
1: Itu namanya fleksibel.
0: Oke, coba. Siapakah aku? Aku adalah band 2000-an. Oke. Banyak tuh. Band 2000-an terus
1: aku
4: dari Bandung.
0: Band asal Bandung tahun 2000-an.
3: Itu doang clue-nya.
1: Belum.
0: Iya, siapa tahu lu udah bisa belum. Siapa tahu lu udah bisa nebak.
1: Siapa dari
3: belum,
1: Bandung?
3: Belum, lagi.
0: 2000-an, band dari Bandung.
1: Personil aku
0: ada berapa orang?
1: Ada
0: 4 ya?
1: Berapa ya
0: 4 kalau enggak salah. 4 ya?
1: 3.
0: 3 apa 4?
1: Orang.
0: Oh, 3 orang.
1: 3
0: orang. 3 personil.
1: Benar ya 3 ya? Iya benar kan orangnya 3 kan?
0: Kayaknya tiga.
4: Iya. Tiga.
1: Tiga?
4: Iya, dulu tiga.
1: Oke. Terus udah gitu, salah satu lagu yang terkenal, yang pernah ku nyanyikan berjudul.
0: Jangan lagu dulu, itu gampang.
1: Gampang ya.
2: Basecamp-nya.
0: Basecamp-nya itu di sebuah stasiun.
1: Hah, basecamp-nya di sebuah
0: stasiun. Si band ini punya basecamp. Basecamp-nya itu di stasiun, terkenal tuh.
1: Nah, itu. Stasiun balapan.
0: Ki tebak bukan tidur Ki.
1: Nama.
3: Lagi mikir.
0: Oh lagi mikir.
3: Kulu yang lebih detail boleh.
1: Nama bandku ada angkanya.
3: Oh tak.
1: Ada angkanya.
0: 5. 4.
3: Dari Bandung ya.
1: Iya.
0: Bandung 3. Dua. Satu.
1: Nyerah. Ya, sayang sekali.
0: Stasiun kalau disingkat apa?
3: Stasiun kalau tahu.
0: Apa?
1: ST. ST12 itu dia, Teto.
0: Oke. Satu lagi ya. Satu lagi.
3: Oke.
0: Band berikut ini berasal.
2: Oh, band lagi.
0: Band lagi. Oh, band lagi atau penyanyi?
2: Penyanyi aja. Penyanyi.
1: Apa mau ganti nih?
0: Penyanyi ini adalah seorang WNA.
1: Penyanyi WNA.
0: Iya.
3: Oke.
1: Tapi Indonesia. Oh, WNA. Oh, iya ya, terus.
0: Tapi berkarirnya di Indonesia. Oke.
1: Warga negara asing tapi berkarirnya di Indonesia.
3: Oke.
0: Aku adalah seorang atlet.
1: Aduh, aku tahu lagi. Ya, dia juga atlet di negaranya.
0: Di negaranya, dia atlet.
1: Aku tahu lagi. Jirayut.
3: Lagi boleh?
0: Oke, aku adalah
2: baru nikah.
0: Baru menikah tahun ini 2026.
2: Dah, keluarnya segitu doang udah.
3: Penyanyi atlet.
1: Penyanyi dulu atlet di negaranya, baru nikah. Lagu-lagunya lagu-lagu seputar cinta.
0: Cinta tentu. Bahkan yang terkenal itu adalah lagu Jawa.
2: Namanya dipakai di mobil ya?
1: Namanya dipakai di mobil.
0: Iya.
1: Ya, mana sih?
3: Lagu Jawa.
1: Kok lagu Jawa sih?
0: Ada lagu Jawa dulu.
1: Lu mah itu mah ini lu ngerjain enggak jangan dengerin Iki. Bohong itu tuh, bukan. Bukan.
3: Salah tuh.
0: Ya udah yang benernya itu pokoknya dia cowok, dia
3: penyanyi WNA.
0: WNA, dia seorang atlet juga di negaranya. Baru menikah tahun 2026.
1: Iya. Lagunya suka diputer kok di sini.
0: Oh, sering.
4: Hamingin coba dikit Bun lagunya, Bun.
0: Jangan dong. Oh, hamingin boleh,
3: coba
0: boleh.
3: Ya,
0: hamingin.
3: Coba ya, coba.
1: Gue hamingin ya.
0: Hamingin.
3: Coba ya.
0: Mending enggak usah dihamingin.
3: Nyerah deh.
1: Aduh, sayang sekali.
0: Ki, lu mah taunya apaan tadi minta musisi, minta band, kagak ada bisa dijawab,
1: sabar,
0: Ki.
1: Sabar, deg-degan kali Ki ini.
2: Namanya dipakai di mobil.
0: Enggak, jadi lagunya tuh ada yang terkenal, Jawa.
3: Apa?
0: Matamu.
1: Dari matamu.
3: Oh, tahu. Jazz ya?
1: Iya, Honda Jazz itu loh.
0: Bukan Honda, enggak pakai Honda. Enggak
1: pakai Honda ya. Iya, itu dia.
0: Kita langsung terhubung dengan Jazz. Selamat pagi, Jazz.
1: Bukan, enggak ada.
0: Oke, karena Anda tidak berhasil, Anda harus menyanyikan lagu Bento dengan diganti nama Santo. Siap?
3: Oke.
0: 3
1: 2 1
3: sekarang nih.
0: Ya. Besok, Ki.
1: Sabar.
3: Ya. Namaku Santo, rumah real estate. Mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif. Toko papan atas segalanya.
1: Asik.
0: Santonya cuma satu.
1: Iya, cuma satu Santonya.
4: Sebut tiga kali gitu dong.
0: Sebut tiga kali.
3: Santo.

0: Masih di Suara Seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti.
1: Iya,
0: mudah-mudahan hari ini adalah keinginan, target dan juga prestasi ya.
1: Oh, keren banget.
0: Kenapa kamu ngomongin prestasi? Karena
1: Mario Teguh.
0: Oh, Mario Teguh kemana ya?
2: Lahir kan
0: ngilang terus kasus ya, kasus yang anaknya itu terus menghilang gitu. Ngomongin prestasi sama Suara ini, ada kabar yang membanggakan karena meraih prestasi seorang anak bangsa.
1: Siapa tuh?
0: Yang berhasil membuat lagu kebangsaan Indonesia Raya kembali berkumandang di Eropa setelah pembalap muda Indonesia Kiandra Ramadipa lagi-lagi sukses naik podium tertinggi dengan menjuari Race 2 Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 seri Sunsharing.
1: Ini kalau nggak salah kemarin menang juga kan?
0: Iya, makanya dibilang sih kan sukses lagi.
1: Wow,
0: gitu.
1: Keren Kiandra Ramadipa.
0: Sunsharing ini di Jerman. Di mana si arena balap ini dipakai untuk MotoGP benerannya.
1: Wow,
0: MotoGP yang
1: keren.
0: Apa sih istilahnya?
1: MotoGP kan motor kan?
0: Iya. Ini kan enggak, ini MotoGP rookies. Enggak, si Sunsharing ini dipakai juga sama MotoGP benerannya.
3: Moto
0: yang aslinya. Hah?
3: MotoGP kalau enggak salah.
0: MotoGP.
2: MotoGP sama GP beda. Ya MotoGP aslinya.
0: MotoGP aslinya. Kalau ini kan masih rookies. Kalau si Kiandra kan masih rookies, ya kan? Tapi kalau yang senior juga dipakai di Sunsharing Jerman, ya.
1: Gua diem doang nih. Gua kagak paham yang lo omongin. Sumpah.
0: Kemenangan ini sekaligus jadi kemenangan keduanya musim ini dan menjaga posisi Ramadipa dalam perebutan gelar juara. Oh, udah dua kali dia.
1: Keren Ramadipa.
0: Top podium. Ini gitu. Kemenangan kedua Ramadipa sepanjang musim 2026 setelah sebelumnya keluar sebagai juara di Race 2 seri Heres pada April lalu.
1: Keren. Ini pasti orang tuanya Ti, apalagi emaknya ya.
0: Mm-mm.
1: Pasti bilang kagak sia-sia anak gua dulu suka balapan liar. Kagak sia-sia dulu anak gue suka tampil di tong setan.
0: Lah itu
2: masa tong setan.
0: Balapan liarnya itu panitianya bapak sama ibunya. Tong setannya itu ya kan yang mengelola keuangannya ibunya. Yang balapan tong setan bapaknya.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Jadi emang keluarganya dari ya wajar kalau dia punya passion yang tinggi di dunia permotoran.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Itu dia.
0: Kira-kira pas lagi nangisnya Ramadipa gimana nanya suara nangisnya dulu.
1: Wih.
0: Ngebut banget ya nangisnya ya.
4: Hey, Kinos.
0: Heh, Nikta Gina.
4: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Oh, jelas dong.
4: Pastinya, cuma di

0: Ya, lagu ini
1: karena dia nggak bisa cengkok kayak Fatin.
2: Lah Fatin ada cengkoknya begitu perasaan sama.
0: Itu Fatin tadi nyanyi lagu, kalau kami nyanyi jadi Fatihah Nur.
2: Ya Allah, kayak mau didoain kita ya. Tapi
0: gimana kalau besok request apa? Lagu pertamanya lagu galau.
2: Wah, ini lagu galau
3: lagi. Kita kasih lemes sedikit.
0: Lemes kali-kali boleh. 7 ke 8. Gak apa-apa udah sekali-kali mengais-ngais.
2: Garuk-garuk tanah ya bisa ya.
0: Besok ya sahabat suara.
2: Nah seperti juga kesedihan yang terjadi ini karena apa tuh namanya dolar yang juga semakin naik ya.
0: Again?
2: Ya.
0: Naik berapa sekarang?
2: Jadi sekarang itu nilai tukar di hari Jumat ya. Hari Jumat kemarin gak tahu kalau hari ini hari Selasa ya. Hari Selasa berapa sih? Pokoknya hari Jumat kemarin itu nilai tukar rupiah ditutup menguat ke level 18.050 per dolar AS. Tadinya itu soalnya sempat ke 18.116 gitu. Enggak, di hari. Salah gimana sih?
3: Senennya justru.
2: Senen itu. Salah, iya benar.
3: Senen jadi naik lagi.
2: Iya, hari Jumat kan sempat nguat tuh. Iya. Jadi 18.050. Taunya hari Senin tanggal 13
0: balik lemah
2: turun
0: lagi.
2: Turun lagi ke 18.116.
0: Kok turun lagi? Turun naik lagi.
2: Iya maksudnya si rupiahnya menurun.
0: Oh iya gitu. Melemah bukan jangan turun dong.
2: Nah akhirnya Pak Prabowo Subianto itu mengeluarkan pernyataan tegas yang meminta pihak-pihak yang nggak, selalu
0: jadi beda. dengan kondisi dolarnya naik lagi ya, jadi 18.116. Banyak tuh yang berkomentar nih bangsa masa depannya suram.
3: Yes
0: ya. Dibales lah testimoni itu ya dari langsung Pak Prabowo Subianto bilang, ngasih pernyataan tegas yang meminta pihak-pihak yang selalu menganggap masa depan Indonesia suram untuk mencari negara lain.
2: Nah, itu. Karena katanya menurut pidatonya Pak Prabowo bilang bahwa pentingnya membangun optimisme kolektif dan tidak terjebak dalam narasi pesimistis demi mendorong kemajuan nasional.
3: Ya.
2: Gitu.
3: Betul.
0: Kita harus cari negara lain nih.
2: Kita lagi OTW sih.
3: Masa gitu.
0: Dalam pidatonya beliau menyampaikan pentingnya membangun optimisme kolektif dan tidak terjebak dalam narasi pesimis. Ya, Pak Prabowo juga menekankan bahwa seharusnya masyarakat fokus bersinergi mencari solusi, bukan hanya ngedumel mulu gitu, bukan cuma ngeluh aja. Alih-alih atau daripada terus menyebarkan pandangan negatif yang melemahkan semangat bangsa gitu. Tapi dah emang lagi lemah Pak. Gimana dong?
2: Cara kita mencari solusi semuanya dikuasai oleh kalian?
0: Kalian siapa nih?
2: Kita
0: ya.
2: Gitu loh.
0: Ya. Kalau kamu, kalau lu nih, Buluk Indra, lu kepikiran nggak pindah ke warga negaraan?
3: Dari kemarin pikiran gue.
0: Kemana?
2: Dari yang gak kepikiran ya dia?
3: Gue kepikiran.
0: Jujur aja gue dari dulu tuh gak kepikiran untuk pindah warga negara. Gue sebobrok-bobroknya ya, gue tetap akan tinggal di Indonesia. Kenapa? Karena gue bahasa Inggrisnya gak jago-jago amat. Gue kerjanya juga di sini.
3: Ya.
0: Orang tua gue juga masih ada di sini. Betul. Gitu kan. Kayaknya di sini aja lah mau kemana.
3: Betul.
0: Tapi dengan kondisi yang begini ya, kayaknya tiba-tiba gue kepikiran sih, negara mana yang akan kamu tuju? Ah yes. Itu pertanyaannya.
2: Ah itu dia.
0: Ibon apa?
2: Kalau aku
0: fantasi aja fantasi.
2: Fantasi aku tuh pengen hidup yang zen life gitu ya.
0: Ya.
2: Kata orang kalau yang zen itu kayak di New Zealand. Atau kalau enggak di Swiss. Ya kan itu tuh katanya orang-orang kalau di mana yang waktu yang dokter operasi tulang punggung kamu itu bilang di Swiss ya apa di mana itu tuh orang-orang sore itu udah pada di kedai kopi ngobrol yang kayak gitu.
0: Lu di mana lu?
3: Kalau gue lebih milih Belanda karena itu adalah negara dengan pengguna sepeda terbanyak.
2: Oh, jadi lu kayak mau naik sepeda.
3: Kayak santai gitu kemana-mana naik sepeda enak, aksesnya bagus.
2: Mending
3: gitu.
2: Mulai dari sekarang lu usaha terong dulu.
3: Kok gitu?
2: Terong Belanda.
3: Masa siapa sih, tahu
2: nanti
3: dong.
2: Bisa membawa lu ke Belanda gitu. Cape Verde tuh katanya enak.
3: Cape Verde
0: masih sedikit,
2: gitu. Cakep
3: masih kecil.
0: Kalau gue ya kalau gue kesampaian di Jepang.
3: Gimana?
0: Oh, gue pengen Jepang, gue pengen Jepang. Tapi bahasanya agak susah. Bahasanya agak susah. Mungkin ya. Mungkin gue akan memilih Islandia.
2: Islandia, di mana tuh? Kenapa?
0: Islandia.
2: Browsing lah
0: Peringkat teratas sebagai negara paling damai di dunia.
3: Idih.
2: Wow.
4: Aman banget tuh.
0: Landscape alamnya, lu tahu kalau pemandangan-pemandangan yang ada di Windows 95 komputer.
2: Dari situ.
3: Itu dari situ.
0: Islandia, Pak.
2: Oh, ya udah kalau gitu apa? Kan kita mau usaha sate, belum jadi-jadi sampai sekarang. Di Islandia aja yuk.
3: Boleh.
0: Pemandangan cakep.
2: Susah gitu.
3: Yang narangnya

0: sabun.
1: Abang nyari-nyari. Mati mulu lagi.
2: Ya tapi tenang sahabat suara. Suara Seru gak akan pernah mati menemani kamu semua. Setiap harinya kita akan hadir dari Senin sampai hari Jumat, dari jam 7 sampai jam 10. Hari ini kita pamit, besok kita akan muncul lagi ke permukaan.
1: Nah itu, dan kita masih di TikTok, masih ngebuka ya, ngebeat buat lelang si Mofan.
2: Ya pokoknya itu lagi
1: Mofusan ini ya.
2: Iya, gitu lagi ngebeat, lagi ngelelang. Siapa yang beruntung nanti kita akan cek ya, setelah closing juga. Besok kita bakal lelang lagi. Sahabat suara, kalau kamu ikutan lelang besok, kamu selain dengerin Iswara, kamu harus standby juga di TikToknya iswara.network.
1: Itu dia.
2: Hari ini kita pamit dulu. Terima kasih yang udah nemenin Kiros Gina dari pagi. Terima kasih untuk Kadera, Jalil, Ade Fabriani, Uci, Toko Haris, Yani Sari, Mama Oya, Citra Imeji, Rina, Ririn yang udah ngirim makanan, Iki yang tadi udah telepon-teleponan. Terima kasih pokoknya. Have a nice day. Kita besok ketemu lagi.
1: Dadah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you. Mwah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin.
0: Sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Nggak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang nggak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke
0: itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif, udah nggak berfungsi. Katanya udah nggak tinggal di Bangka.
3: Radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu nggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya nonaktif. Rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi nih ngomongin.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah enggak juara dong, gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget, bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers. Alhamdulillah
2: yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah kan biasa ya, kalau habis tanding
2: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo, selamat siang sahabat suara. Farah Fairuz hari ini seperti biasa hadir kembali untuk lanjut menemani Selasanya kamu sampai jam 2 nanti. Hati ini, 14 Juli 2026, beritanya masih sama nih kalau ngeliat di timeline sosial media ya. Semuanya bikin geleng kepala dan hati jadi malu gitu. Beberapa mega korupsi yang terjadi di Indonesia, kasus ya sahabat suara, itu sampai dibahas di banyak sekali media asing. Ah, gimana tuh gak malu hati ini ya kan? Aduh, semoga aja adalah nih berita-berita yang membahagiakan gitu ya di minggu-minggu ini. Tapi sebenarnya harapan saya barusan tuh langsung terpatahkan sama kejadian semalam di daerah Tendean ya. Yang jembatan penyeberangannya patah gara-gara ditabrak. Ah, udah deh, kita enjoy lagu-lagu suara aja nih sahabat suara ya. Satu lagu ini dimainkan sebentar lagi, 10 lagu keren, tapi mengawal perjumpaan kita karaokean dulu lah. Lagu

0: bos Yura ini.
1: Apa kita ini kalau hari-hari dapat berita yang negatif mulu? Itu lagi menjadi unek-unek saya banget, sahabat suara ya. Mungkin kamu juga relate. Kayak setiap scroll timeline sosial media itu enggak jauh-jauh putaran beritanya soal, ya itu deh ya, pasti kita semua juga udah paham. Makanya kita perlu banget melimitasi diri untuk ngebaca berita-berita supaya dampak kekitanya juga gak separah itu. Karena berita negatif pasti akan juga ngebawa energi negatif ke kita ketika kita ngebacanya. Apalagi kalau misalkan beritanya tuh lagi hangat-hangatnya, kemudian sangat relate sama kehidupan kita, berdampak juga ke kita, pasti kan bawaannya negatif mulu. Makanya suara lagu enak yang udah disiapin untuk nemenin harinya kamu. Dan ini sebentar lagi kita bakal dengerin ya, satu lagu dari Wijaya 80. Syahdu banget nih lagunya. Terakhir kali. Enjoy everybody.

0: That was Andi Sondoro, Malam Audio Biru, tapi juga lagi live TikTok. Jadi bisa langsung aja menuju ke TikTok iswara.network ya. Kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2, so stay tuned. It's okay to not be okay, cause you know you can count on me anyway. Raisa dengan It's Okay to Not Be Okay, udah ngantri di 10 lagu keren dan bentar lagi akan dimainkan ya. Tau dengerin kata Raisa, it's okay to not be okay. Kalau kamu lagi gak kenapa-napa, kalau kamu lagi kenapa-napa maksudnya, gak apa-apa banget untuk memperlihatkan ya sahabat suara ya. Karena kan namanya juga manusia. Kalau ngomongin kekurangan pasti ada di kita, kesempurnaan ada di Tuhan kan. Satu lagu tadi ya, nemenin
1: Gurun Hujan.
0: Ini satu lagu yang udah disiapin banget untuk nemenin hari Selasanya kamu sahabat suara. Sambil menikmati cuaca yang cukup cerah ya. Enjoy.

0: nanti dan masa indah lainnya. Lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu masih barengan sama Farah Fairuz ya sampai nanti jam 2. Dan lagu barusan sekaligus menutup 10 lagu keren, tapi kebersamaan kita masih panjang seperti tadi sudah saya bilang. Lagu-lagu enak lainnya juga masih bakal nemenin harinya kamu. So don't go anywhere, sebentar lagi bakal ada Raisa featuring Barsena Bestandi, Awal Kisah Selamanya, kurang lebih 2 menit dari sekarang. Stay tune ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Iswara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara-suara.

0: scrolling lagu, sambil denger lagu barusan, saya scrolling juga taman sosial media Sahabat Suara ya. Sebenarnya ini beritanya udah dari 3 hari lalu sih, tapi saya simpan aja karena ini kayaknya sangat menarik sekali untuk saya bahas ketika sekarang lagi ketemu Sahabat Suara gitu ya. Udah baca belum sih soal kabarnya Koperasi Merah Putih itu membeli kipas angin dengan biaya hingga 1.800.000.000 rupiah. Waduh, itu nolnya udah banyak banget. Kalau gak ditulis pakai huruf juga saya susah tuh baca 1 triliun ya Sahabat Suara ya. Atau mungkin sekarang udah mulai familiar karena sering jadi berita kalau dari angka-angka kasus korupsi gitu ya. Ini informasinya memang di publish sama banyak media gitu. Salah satunya ada Perspektif IDN ya, yang bilang bahwa hal ini dirasa banyak sekali menimbulkan polemik gitu. Anggaran ini kan fantastis Sahabat Suara, yang pastinya menjadi perdebatan publik gitu ya. Masyarakat juga menuntut transparansi pemerintah dan mempertanyakan urgensi spesifikasi barang tersebut gitu. Iyalah, kipas angin. Kira-kira ada berapa banyak ya Koperasi Merah Putih yang dikasih kipas angin ini? 1 triliun Sahabat Suara untuk kipas angin. Menurut kamu gimana? Kalau misalkan kamu punya pendapat, boleh dong disampaikan siang hari ini ya. Kita sambil ngobrolin hal-hal yang ya selalu bikin geleng kepala dari negara kita tercinta. Let's go, merapat aja ke 0816-114-1014 atau yapping-yapping di TikTok ya, iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Tidur cukup bangun pagi sesekali.
3: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi, pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com. Suara Warga Indonesia.
4: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya belum keabsen, kota dan negara-negara lainnya. Bisa langsung saja, karena sekarang sudah memasuki putaran kedua kebersamaan kita, sahabat Suara. Let's go, kita saling sapa via udara. Buat kamu yang mau kirim salam, request lagu atau absen aja, bisa WhatsApp 0816-114-1014 atau kita ngobrol-ngobrol ngalor ngidul ya di TikTok isuara.network. Kemudian sebentar lagi bakalan nemenin kamu satu lagu dari Dearly featuring Gea dengan Kemenangan Hati. Ini lagu yang cukup laula gitu ya. Bakal dimainkan sambil nemenin kamu ngetik-ngetik pesannya untuk dikirim ke Isuara siang hari ini. Habis satu lagu dulu dari Mario G. Klaus, Semata Karnamu.

0: awal selalu. Nah,
1: tahun 2000-an awal ya, baru aja nemenin siang sahabat suara. Dan sekarang saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816-1141014. Hai, ada Tisha di Depok. Selamat siang Kak Farah. Selamat siang Tisha. Katanya mau request lagu Wangi Parfummu. Eh, lagu siapa tuh? Aku belum tahu. Lagunya dari siapa Tisha? Tapi ntar aku coba cek di library ya. Salamnya buat anakku di Bandung. Semangat ya mengawali sekolahnya. Sama buat yang tersayang yang ada di Bandung juga. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga. Oh ya, ini day 2 anak-anak pada masuk sekolah ya sahabat suara. Masih sama hari ini postingan teman-teman saya yang berseliweran di sosial media masih soal mengantar anaknya sekolah yang sangat variatif itu. Ada yang nangis, ada yang semangat dan gak mau pulang, ada yang nguap banget. Kalau sahabat suara pengalamannya seperti apa? Tim yang nontonin story orang atau justru yang mengalami hal itu? Boleh juga sambil sharing ya. Tisha, thank you. Nanti coba aku cariin lagu requestannya. Kemudian ada juga seperti biasa bergabung streaming dari Korea, Nastu. Hai Nastu, katanya cuaca Korea 30 derajat cukup menyiksa. Walau mendung-mendung begini, dia lagi apa namanya ngepap foto gitu di WhatsApp sahabat suara ya. Farah puterin lagu BCL dong, karena ku cinta kau Iswara. Cie. Oke, ini bentar lagi banget aku puterin ya, spesial buat Nastu yang bergabung siang hari ini dari Korea. Buat sahabat suara juga yang pengen join bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816-1141014 atau rusuhin TikTok ya, iswara.network. Lagu requestannya Nastu bakal aku puterin habis.

Saya sendiri sahabat suara spesial buat kamu yang sekarang lagi dengerin, karena kamulah satu-satunya. Gombalnya udah terlalu gombal ya, karena kan yang dengerin pasti banyak nih. Tapi bagi kami, kamulah satu-satunya sahabat suara ya. Jadi terima kasih supportnya selama ini, sampai sekarang juga masih dengerin nih suara. Sekali lagi saya masih menantikan buat yang mau saling sapa via udara, request lagu absen aja, atau mau kirim salam, bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014. Seperti Nabil yang seperti biasa gabung dari MRT, katanya sekarang lagi perjalanan menuju tempat kerja. Request lagu yang enak-enak siang hari ini, Far. Pasti dong. Itu udah pasti, gak usah pakai dikasih tahu lagi. Udah pasti enak lagu-lagu yang diputerin di suara. Jadi kamu tinggal kasih tahu aja lagunya apa yang mau di request. Kalau misalkan memang ada di library-nya kami, pasti akan diputarkan ya. Selain itu saya juga mau menyapa untuk teman-teman yang bergabung di TikTok. Halo, ada Yin, Margareta, Flo, Glenka, Uut, Ririn, dan teman-teman lainnya. Terima kasih ya. Yin katanya requestku. Yin, request apa boleh diketik lagi ya? Tadi aku lupa, ntar sambil juga aku akan mainkan dan menunggu buat yang mau kirim salam siang hari ini ya. Dilanjut ya, siang hari ini lagu sama ini dari Raim Laude ya. Ini lagunya ngajarin kita banget untuk lebih teliti lagi dalam melakukan banyak hal. Kalau ada aturan-aturan juga perlu banget kita teliti, karena Iqra, bacalah, Raim Laude. Enjoy.

0: That was Nina by Fizz. Hampir ketuker sahabat suara saking semangatnya untuk menyapa kamu yang bergabung ya. Satu lagu tadi di request sama salah satu sahabat suara yang bergabung di TikTok, Margareta, karena spesial banget untuk anaknya katanya. Aduh, kalau ngomongin tentang anak tuh saya nggak tahu kenapa, padahal nggak tahu konteksnya apa, yang penting anak, langsung hati tuh nyer gitu, auto terharu, mata berkaca-kaca. Aduh, emang dia susah, kalau kata orang susah loh, Pisces gitu, Pisces lagi yang kena ya, zodiak lagi. Anyway, kalau ngomongin tentang anak, emang masih dalam masanya banget sahabat suara sekarang ini, karena kan ini adalah hari kedua bagi orang tua yang anaknya baru banget masuk sekolah gitu ya, pasti hektiknya masih ada banget. Kayak salah satunya ada Uut yang katanya mau curhat dikit, sama gak bosan-bosan minta didoain katanya. Anakku 2, yang pertama kelas 3 SMK, adiknya kelas 6 SD. Bakal jadi tahun yang gedebak-gedebuk ini, nyiapin biaya ujian, lulus-lulusan, daftar sekolah nantinya gitu ya, seragam dan kawan-kawannya. Semua dikali 2. Doakan semoga ada rezekinya. Amin. Tapi kalau ngomongin tentang rezeki tuh, saya sampai hari ini masih percaya banget sahabat suara bahwa anak-anak atau kita pun itu pasti udah diaturin sama Tuhan rezekinya. Kalau memang sekarang dirasa kayaknya nanti gak bisa deh, kita percaya aja bahwa itu bisa, karena kan pemikiran positif itu akan tersebar ke kehidupan kita juga gitu. Nanti ada aja tuh keran-keran kebuka, tau-tau jadi lancar, tau-tau aman, bisa dilewati gitu. Pokoknya tetap semangat ya Uut, semangat terus. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini dan curhat ya. Kalau sahabat suara juga mau curhat tentang apa yang lagi dirasakan sekarang, boleh loh. Waktunya masih ada, langsung aja ke 0816-114-1014 ya. Sambil saya lanjut lagi mau muter lagu requestan. Ini gara-gara agak kurang tidur jadi sedikit ngangung sahabat suara. Lagi-lagi Farah nyalahin kurang tidur ya. Rocket Rockers dengan Bangkit, ini di request juga sama sahabat suara yang ada di TikTok ya, katanya mau lagu ini karena lagi kangen sama situasi SMA dan kangen sama teman-temannya di SMA dulu. Oke, bakal diputerin sebentar lagi, kurang lebih 2 menit. Jangan kemana-mana, tetap di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 49 Mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara. Kau sebut Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi.
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
0: Oh,

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia. Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

Kamu masih bareng sama Farvirus di Suara. Masuk jam terakhir kebersamaan kita sahabat Suara. Sebentar lagi kita akan ngobrol barengan sama salah satu musisi yang kalau saya sebut kata ini pasti kamu tahu banget deh. Terlalu lama sendiri. Betul sekali, Kunto Aji. Bentar lagi kita akan ngobrol bareng sama Kunto Aji ya, ngomongin tentang karya terbarunya dan upcoming projectnya. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastiin di sini Suara nggak ganti frekuensi, nggak ganti-ganti alamat streaming. Sambil ditemenin juga sama lagu yang lagi happening banget. Pasti ada deh dalam satu hari kamu ngedengerin lagu ini dari Sal Priadi.

0: Masih bareng sama Farah sahabat suara ya. Seperti yang sudah saya sounding tadi, siang hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi yang baru saja merilis karya yang kabarnya ini adalah bridging menuju album keempatnya. Langsung aja lah kita ngobrol bareng sama Kunto Aji.
1: Halo,
0: apa kabar Kak?
1: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah ya. Sangat bersemangat sekali siang hari ini sepertinya ya. Dan rilisan terbaru kamu, congratulations. Sudah bisa didengarkan dari kurang lebih 2 minggu lalu ya, 25 Juni ya dirilis ya. Berani. Dan memang nih tadi seperti yang udah aku bilang juga adalah bridging menuju album terbaru kamu yang bertajuk Kuda Hitam. Kenapa Berani yang akhirnya menjadi pembuka menuju album keempat ini?
1: Alasannya banyak sebenarnya, tapi salah satunya adalah untuk memberikan satu efek kejut yang baru gitu. Ketika album-album kemarin musiknya banyak yang kontemplatif dan segala macam, yang ini lebih ngeband, lebih seru
0: Berani ini pasti gak cuman kita sih yang penasaran. Tadi produser saya juga bilang kayak Berani judulnya Berani, tapi secara ejaan B-nya itu huruf kecil, E-raninya tuh caps lock huruf besar. Itu pasti juga ada arti di balik itu. Why?
1: Harusnya E-nya ganti 3 ya.
0: Disekalianin ya. Benar. Friendster kayak lebih tepatnya itu ya. Kenapa jadinya gitu?
1: Jadi sebenarnya ini ya Berani ini kan satu lagu yang pengen menyampaikan pesan soal keberanian kan sebenarnya yang kita butuhkan sekarang gitu. Terus ketika waktu itu aku tulis dengan ejaan yang normal gitu ya, huruf B besar terus E-nya kecil dan lain-lain, itu kayak kok kayak kurang yakin gitu.
0: B aja gitu ya jadinya.
1: Kayak kurang yakin di mana sisi keberaniannya gitu. Dan dia hanya seperti satu kata yang ada di dalam kalimat gitu. Sedangkan ini kan judul lagu, harusnya dia bisa berdiri dan bersinar gitu. Terus habis itu ditulis, coba tulis huruf capital semua. Kok kayak orang marah ya gitu.
0: Oke. Okay. Pas ngebaca ini terlalu berani nih gitu.
1: Iya, dan tidak manusiawi gitu. Karena tidak ada orang yang benar-benar, orang yang paling berani pun ketika gua tanya gitu, itu dia tidak seumur hidupnya bangun pagi-pagi langsung berani, itu enggak. Itu sesuatu yang harus dia tumbuhkan, yang harus dia berdamai dengan rasa takut ya dan segala macam. Akhirnya gue coba iseng aja, sebenarnya ini penting gak penting gitu, coba gue tulis B-nya kecil, kok kayak alay, tapi kok lucu, kok seru ya gitu.
0: Okay.
1: Yaudah deh, gini aja deh gitu.
0: Oh itu ya, maksudnya di balik penulisan ini sebenarnya bukan yang arti banget-banget apa, tapi setelah dijalani prosesnya, orang berani pun ada rasa takutnya, jadi mungkin ya B-nya kecil mungkin ada takutnya dulu baru berani gitu.
1: Iya,
0: kan? Jadi kayak gitu juga
1: berani,
0: ya.
1: Berani gitu, jadi kalau dibaca gitu.
0: Oke. Okay. Sampai hari ini untuk semua materi di album Kuda Hitam udah rampung semua kah atau
1: belum?
0: Oh, ini on process.
1: On process, jadi journey.
0: Wow, jadi ini satu persatu dijalani gitu ya.
1: Yes.
0: Kalau ngomongin lagi tentang cerita di balik Berani ini, kayak apa gimana tuh, Pak? Akhirnya kayak gue perlu nulis lagu ini dan gue rilis.
1: Karena emosi-emosi negatif itu datangnya dari rasa takut. Emosi-emosi positif datangnya dari keberanian, termasuk rasa cinta, termasuk kejujuran dan segala macam. Dan gue rasa sekarang yang dibutuhkan orang-orang itu salah satunya adalah keberanian itu sendiri gitu. Diingatkan untuk berani, berani untuk bahagia, bahkan berani untuk menjalani hidup ini, berani untuk bersuara mungkin.
0: Iya, berani untuk nggak usah pakai ketawa, bersuara gitu ya. Ya karena kita di suara, guys.
1: Di suara,
0: jadi harus berani bersuara gitu kan untuk perubahan. Anyway, berarti pada saat membuat ini kamu lagi mengalami fase tersebutkah? Maksudnya untuk memicu diri kamu atau seperti apa tuh, Kak?
1: Sebenarnya iya pasti sedang mengalami. Sebenarnya di album ini, single ini, itu sebenarnya aku sendiri pengennya tuh nggak terlalu riset kayak album sebelumnya gitu, kayak album Mantra-Mantra dan Bebupi, karena temanya kan cukup sensitif, jadi emang harus riset, harus ngobrol dengan profesional, harus minta istilahnya legitimasi dari mereka gitu. Tapi di album ini tuh pengennya main musik aja deh gitu, tapi ternyata nggak bisa.
0: Tetap ternyata
1: ada hal-hal yang memang harus merespon. Merespon apa yang sedang dirasakan sekarang gitu. Walaupun ini love songs gitu, tapi love song di kondisi seperti apa.
0: Betul, gitu. Betul. POV-nya beda-beda nih sebenarnya nangkapnya.
1: Iya.
0: Okay. Tapi kalau versi kamu sendiri yang seperti apa, Cie?
1: Di situasi yang membuat orang-orang jadi takut. Situasi sekarang kan membuat orang-orang jadi takut, jadi cemas. Baca berita, baca apa. Ini bukan kondisi kita doang, tapi isu global sebenarnya. Banyak isu-isu yang bikin kita takut dengan masa depan kan. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita nanti. Isu lingkungan, isu geopolitik dan segala macam. Kan banyak pasti ekonomi dan segala macamnya lah. Ketidakpastian bikin kita jadi seperti itu. Dan yang kita butuhkan yang keberanian dan satu sama lain gitu. Makanya kuda hitam, karena kuda hitam tuh orang-orang yang tidak diunggulkan. Dan kita kan rame, kan banyak. Kita kan banyak gitu. Jadi seharusnya kan yang mengontrol dunia adalah orang-orang yang tidak diuntungkan ini. Bukan 1% orang yang
0: diuntungkan, yang itu.
1: Diuntungkan itu.
0: Tapi
1: harusnya
0: kan realitanya, Cie.
1: Realitanya seperti itu. Iya, itu. Iya,
0: benar.
1: Itu
0: realitanya. Oh, wow. Oke. Kalau ngebaca respon dari orang-orang yang sudah mendengarkan karya kamu, terutama di YouTube, tadi aku udah lihat juga, banyak yang ngerasa ini bahwa adalah lagu POV dari seorang ayah untuk keluarganya gitu. Kamu melihat itu gimana tuh?
1: Ya, bisa juga. Ya mungkin itu yang keluar karena itu saya yang nuliskan gitu. Jadi terdengar seperti itu atau POV-nya mengarah ke situ, tapi banyak juga kok yang menginterpretasikan dengan bahkan spiritual gitu. Karena ada beberapa liriknya yang sebenarnya habis selesai nulis aku baru ngerasain, wah ini bisa ke sana, ini bisa ke sini gitu.
0: Ya secara arah jadi lebih luas lagi gitu ya.
1: Dan ternyata ada yang nangkep yang sama gitu.
0: Oh, ada yang kamu maksud tadi yang arah-arah spiritual juga ada.
1: Jadi waktu aku nulis kayak, wah ini bisa spiritual nih, tapi kayaknya nggak bakal ada yang nangkep deh. Tapi ternyata ada gitu, dan nggak satu dua.
0: Ternyata ada yang sefrekuensi banget di sisi itunya. Wow, luar biasa. Nah kalau sahabat suara penasaran dan belum ngedengerin nih, seperti apa sih gitu ya, kamu bisa langsung aja menuju DSP kesayangan kamu atau langsung aja lah menuju YouTube, karena udah ada di sana. Itu adalah video klip dan ada video lirik, atau video lirik aja tuh kak?
1: Itu baru video lirik.
0: Oh, video lirik,
1: video
0: lirik ya.
1: Baru dibikin.
0: Dan itu bisa langsung kamu kepoin, sambil sebentar lagi kita akan lanjut ngobrol bareng sama Kuto Aji. Jadi sahabat suara, jangan

0: hanya kita gitu ya Kak. Kita bilang, aku bilang kita aja karena pasti kita se-generasi aja. Ya walaupun juga ada potensi ini ya, berbeda nih dari teman-teman yang nonton. Cuma mungkin di fasenya Kak Unto Aji sekarang itu kan tumbuh juga pendengarnya mungkin seangkatan jadinya. Yeah. Yang tadi udah dijelasin juga bahwa POV seorang ayah itu gak ada salahnya juga ya ternyata ya. Tapi pada saat penulisan itu yang benar-benar jadi apa ya, pemicu itu pas lagi kepikiran apa Kak? Dalam penulisan lirik ya?
1: Ya apa yang dialami sekarang sih sebenarnya gitu. Maksudnya ngelihat sebenarnya ngerespon kondisi ya gitu, apa yang sedang dirasain gitu. Terus pengen nulis lagu cinta, rasa cinta paling besar pasti kan ke keluarga gitu ya, ke orang-orang terdekat gitu. Jadi yang keluarnya ya ini akhirnya.
0: Ini adalah lagu pertama yang ditulis untuk bikin album kah, atau justru ini ada dari beberapa terus dipilih si Berani?
1: Dari beberapa.
0: Yang beberapa itu secara jalan cerita hampir-hampir mirip atau beda banget?
1: Macam-macam. Nanti akan ada banyak kejutan. Jadi makanya kan albumnya masih tahun depan. Jadi pengennya ini jadi journey gitu loh. Jadi orang ngikutin untuk lagu berikutnya apalagi. Karena akan banyak eksplorasi, akan banyak kejutan sih di situ.
0: Dan tergantung apa yang lagi dihadapi juga kali ya. Jadi itu pertumbuhan album ini tumbuh bersama lingkungan yang lagi kita jalanin sekarang, sahabat suara ya. Betul. Ini ada yang nanya juga dari TikTok, Saibah, sehancur apapun itu aku akan menjagamu.
1: Yes.
0: Proses perundungannya gimana tuh Kak?
1: Proses perundungannya adalah di masa-masa lagi di bawah banget sih, lagi rock bottom gitu. Apa sih yang kita ingat di kepala kita apa sih? Ya pengen membahagiakan keluarga kan pasti. Gitu. Jadi ya itu sih yang keluar akhirnya ya kita siap dengan kondisi apapun untuk bisa bangkit lagi.
0: Secara penulisan dari masa ke masa gitu Kak, dari sisi kamu tuh ada gak perubahan yang kamu rasakan banget karena sekarang eranya digital banget gitu, dan secara inspirasi itu ada banget gak kamu ngerasainnya?
1: Sebenarnya sebagai generasi millennials kan kita tuh masuk native harusnya di dunia digital gitu, karena kita ngerasain perubahannya justru dari analog ke digital kita paling ngerasain. Cuman emang kadang kecepatannya tuh beda-beda. Sekarang tuh ya aku sendiri ya, menurutku tuh sangat cepat gitu. Bahkan ya ini preferensi, tapi aku kalau

0: main sosial media aku suka yang text based gitu. Makanya aku lebih aktif di X dan di Threads, tapi di TikTok tidak terlalu aktif. Karena juga video bite size gitu kan juga enggak bagus buat konsentrasi kita kan gitu. Jadi nah, tapi industrinya sekarang di situ gitu. Industri musiknya di situ. Jadi
1: mau enggak mau
0: ya. Iya, struggle ya. Itu adalah struggle musisi sekarang untuk menjadi content creator.
1: Iya. Soalnya sekarang kita mesti paket lengkap kan?
0: Iya, harus yang, bisa jadi content creator.
1: Betul. Yang dipikirin enggak cuma bikin lagu. Kesana-kesananya gitu kan juga apa yang lagi terjadi sekarang ini gitu. Tapi mempengaruhi kah dalam kamu kreativitas kamu menulis lagu atau menuangkan lirik?
0: Sebisa mungkin tidak. Sebisa mungkin tidak. Dalam artian gini, kalau kita membicarakan apakah lagu ini dibikin untuk bisa viral di TikTok dan segala macam itu. Tidak, arahnya tidak ke sana. Arahnya tetap selalu bagaimana lagu ini sejujur mungkin, jadi bisa relate ke orang sedekat mungkin gitu.
1: Dan itu terjadi ya gak sih sahabat suara ya. Nulis liriknya lama gak mas tuh, ditanya sama Juli.
0: Lumayan sih. Lumayan, aku tipe yang kalau nulis lama sih.
1: Berapa lama tuh?
0: Tapi gak semuanya ya. Gak semuanya lagu.
1: Kalau yang diberani?
0: Kalau yang diberani itu berapa ya? Itu ada beberapa kalimat yang gak ketemu-ketemu. Jadi bisa sebulan kali ya.
1: Tapi kalau kamu tuh adalah tipikal yang nulis harus bener-bener inspirasinya ada banget, atau kayak kan ada ya, kalau kayak Kak Nino itu karena mungkin udah biasa di request lagu jadi cepat. Kalau Kak Nino aja gimana?
0: Gak bisa aku. Aku tipe orang emang harus dalam kondisi tertentu. Tapi ada teknik-tekniknya untuk conditioning sih.
1: Jadi kita harus gali emosi dan lain sebagainya itu ada tuh kondisi itu ya.
0: Conditioning.
1: Tapi untuk proyek yang kali ini, karena memang secara keresahan tuh lagi ada banget gitu ya. Makanya ini bisa terjadi sih berani ini. Kalau untuk konsep dari video lirik, kemudian output artwork itu seperti apa tuh Kak pertimbangannya?
0: Iya, itu juga proses panjang juga sih sama desainerku si Rifki, dan kita ngobrol karena Kunto Aji ini kan udah jadi satu entitas ya, maksudnya udah bukan cuma aku doang, tapi satu entitas. Kita punya konser urup, kita punya program-program yang lain yang kita lakukan. Jadi gimana bisa menyatukan itu, dan perubahannya pun dari yang kemarin dua album terakhir tuh sering dibilang mas-mas healing gitu kan. Ini perubahannya untuk tidak bukannya menolak itu, bukannya tidak embrace dengan itu, tapi maksudnya aku pengen sesuatu yang lebih ngeband, lebih ini itu gimana smoothnya itu kan juga dipikirkan secara visual untuk peralihannya lebih smooth gitu.
1: Jadi hadirlah nih yang sekarang udah bisa kita nikmati. Tapi berarti secara reference gimana tuh waktu kemarin?
0: Apa?
1: Referensi untuk artwork, terus kemudian visual dan lain sebagainya.
0: Oh ya, kita explore sih. Kita explore gitu. Maksudnya kan musiknya sendiri kan referensinya udah jelas gitu. Kita pengen ke musik-musik MTV tahun 2010-an gitu ya. Zaman-zaman itu. Jadi coba kita explore ke sana, tapi enggak otentik ya. Maksudnya enggak tiba-tiba
1: tapi
0: terus pakai.
1: Kita bisa ngerasain tuh gitu ya.
0: Iya, ada rasanya, ada taste-nya itu, tapi enggak tiba-tiba langsung kesana banget juga enggak, akan aneh pasti.
1: Terus pertimbangan mau ngarah ke MTV 2010-an tuh apa?
0: Karena emang tumbuh di situ kan gitu. Jadi kayaknya musik ngeband tuh yang kayak apa sih yang paling aku banyak rasain di situ, zaman-zaman Sugar Ray, Vertical Horizon, teman-teman itu. Jadi
1: Jadi
0: teman-teman
1: agak
0: kayak gitu.
1: Enggak apa-apa ya. Kan sama-sama di industri musik. Saiba, sesetres itukah kehidupan Kunto Aji hingga meditasi? Ceritain dong apa yang buat stres. Ya, everybody kayak stres deh, ya kan di situasi sekarang. Cuman kadarnya aja gitu loh.
0: Kita punya coping mechanismnya masing-masing. Kalau aku sih sebenarnya pada saat ini sebenarnya isu tahun 2017-2016 sebenarnya puncaknya. Waktu nulis album Mantra-Mantra sebenarnya gitu. Kalau sekarang sih udah terlewati lah, istilahnya udah ada bekalnya gitu. Bekalnya untuk ngelewatin apapun. Tapi isunya kan pasti beda-beda. Kalau sekarang kan banyak eksternal. Banyak hal-hal yang tidak bisa kita kontrol kan. Kalau dulu pelajarannya adalah soal dikotomi kendali, mana yang bisa kita kendalikan, mana yang bisa kita kontrol, itu yang istilahnya yang kita pikirkan gitu. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa. Hal yang tidak bisa kita kontrol

khawatir, lagi ngerasa hidup gak baik-baik aja gitu ya, bisa dengerin lagu ini nih supaya gak usah Saiba, ini yang nonton di TikTok kayaknya memang perlu kita filter lagi gitu ya, gak bisa kita bawain di on air juga gitu loh. Itu kan ada hidup-hidupnya. Aduh, ya kalau sahabat suara penasaran, selain di on air kita juga lagi lagi dengerin di apa namanya TikTok juga lagi on air ya, di TikTok ke isuara.network. Saiba ya. Sambil lanjut lagi, bentar lagi ngobrol bareng sama Kunto Aji soal karya terbarunya yang bertajuk Berani. Sahabat suara jangan kemana-mana, satu lagu dulu dari Dewa 19 nih, Satu Hati. Enjoy.

0: kemasan mata air alami.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kamu masih di Suara bareng sama Farah Virus dan juga Kunto Aji.
1: Hai, hai.
0: Membawa karya terbaru bertajuk Berani.
2: Kamu ya.
0: Udah cukup lama berada di industri musik gitu ya. Sudah mengalami beberapa fase pastinya ya kan. Iya. Gimana caranya kamu untuk, mungkin tadi udah sempat di sounding juga sih bahwa harus ada bikin konten TikTok. Cuman bagaimana kamu beradaptasi dengan kondisi sekarang apa-apa serba cepat nih secara teknologi?
1: Melambat justru.
0: Oh ya?
1: Iya, berada di titik yang sebaliknya. Justru teknologi sudah sangat cepat kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita untuk keep up tuh sampai hilang. Keep upnya sampai hilang. Untuk keep up tuh juga cepat. Jadi justru yang kita lakukan adalah melambat. Nanti kalau butuh keep up, accelerate-nya cepat gitu loh. Paham gak maksudnya?
0: Oke.
1: Okay. Jadi justru berusaha, bukan gak berusaha sih sebenarnya. Melakukan sesuatu lebih melambat tuh dalam artian gini. Lebih aware dengan sekitar, lebih mindful dengan sekitar. Terus melakukan hal-hal yang terlihat tidak berguna. Seperti bengong gitu.
0: Ya, karena tapi sekarang berguna banget lah bengong. Itu
1: bener,
0: adalah stress
1: bener,
0: release kita.
1: Betul, betul, betul. Dan itu apa? Itu apa ya, storage kita tuh dibenerin dengan bengong. Kalau kita jarang bengong tuh bahaya juga, karena sekarang kita distraksinya kan banyak banget gitu.
0: Yeah,
1: dengan dengan sosial media, dengan kotak hitam yang kita bawa kemana-mana ini kan kita gak ada waktu buat bengong gitu. Itulah kenapa ide sering bermunculan kalau kita mandi.
0: Iya, benar. Makanya seringnya orang di kamar mandi gitu kan, musisi tuh sering dapat inspirasi di kamar mandi.
1: Iya, walaupun ada penelitian ya soal shower, air shower yang kena ke kepala, air dingin yang kena ke kepala itu bisa menstimulan otak kreatif kita. Tapi di sisi lain adalah di situ kita melamun, istilahnya kan kita nggak mungkin kan sambil TikTokan mandi kan nggak mungkin kan.
0: Walaupun gitu. Ada aja sih.
1: Ada. Tapi,
0: mungkin
1: serius.
0: Ada.
1: Serius.
0: Kan ada sambil live nggak sih mandi? Ya sekarang tuh apa aja ada loh kak.
1: Ada ya.
0: Hal-hal yang kita rasa, kok bisa sih ada loh itu.
1: Ada
0: gitu,
1: ya, oke. Tapi okay. Ya normalnya ya, normalnya
0: kita
1: manusia
0: kita normal
1: yang general ya.
0: Iya.
1: Manusia yang normal gitu, maksudnya okay. Mandi kan kita nggak pegang HP dan biasanya inspirasi datang. Oh nggak usah mandi deh. Misalnya di kantor gitu ya, pernah baca soal itu bahwa break kopi atau ketika coffee kita break, ya? Coffee break atau kita ketika berjalan dari kubikel satu ke kubikel lain itu biasanya ide muncul di situ. Kenapa ya? Karena kita tidak ada distraksi. Sekarang itu tuh kebanyakan distraksi.
0: Yeah. Makanya mungkin pentingnya kita juga melimitasi diri dari berita-berita ini kan kak ya.
1: Iya. Yeah,
0: maksudnya
1: yeah.
0: Bukan berarti nggak peduli, tapi ya kita harus sayang diri kita juga kan.
1: That's it.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kan memang sosial media diciptakan kita untuk selalu scrolling, doom scrolling kan. Nah, itu disadari aja, kita kan udah lama nih di digital ya.
0: Yeah.
1: Harusnya kita udah sadar bahwa oh ini udah doom scrolling nih, udah nggak sehat. Gitu. Walaupun nggak segampang itu, karena ya emang itu apa? Chemical soalnya, dopamin kan nggak bisa, pasti ada aja gatel gitu, harus kita sadari.
0: Kayak abis makan nggak minum gitu loh.
1: Iya. Kan? Pengen ngecek gitu
0: berarti. Iya.
1: Nggak ada apa-apa.
0: Okay.
1: Dan bisa kok. Banyak tekniknya. Kayak salah satunya kalau di handphone ada yang dibikin monokrom untuk kita tidak tertarik. Karena segala sesuatu yang diciptakan di handphone kita ini itu emang untuk narik dopamin kita untuk selalu ngecek.
0: Okay. Kalau dari sisi ngebuat karyanya dengan kondisi semua yang serba cepat, terus setiap hari pasti rilisan banyak banget gitu.
1: Yeah.
0: Ya pasti kamu lihat juga di social media dengan segala macam genre baru, hip hop dan lain sebagainya. Itu gimana tuh kak? Mempengaruhi nggak? Maksudnya kayak dengan kondisi kalau sampai hari ini secara umum pasti kamu identik dengan terlalu lama sendiri juga gitu kan. Gak bisa dilepaskan dari itu gimana tuh di sisi itunya.
1: Apa ya maksudnya?
0: Dalam kalau kamu sisi kreatifnya nulis lagu, apakah terdampak dari apa yang terjadi sekarang itu?
1: Gini, aku bukan termasuk orang yang abai dengan apa yang terjadi sekarang, apa yang tren sekarang segala macam. Tapi juga bukan orang yang langsung jump in dengan apa yang sedang populer gitu. Kuncinya adalah sebagai seorang seniman dan musisi, kita punya karakter kita masing-masing. Kita tahu apa yang kita mau. Jadi ketika kita berusaha untuk menyesuaikan dengan apa yang terjadi, bukan menyesuaikan ya, bahasanya terlalu ini. Kita berusaha untuk berusaha untuk bisa fit in dengan sosial media yang ada, cara penulisan mungkin atau apa segala macam, itu tidak meninggalkan karakter yang kita punya karena gravitasinya udah kuat gitu.
0: Oke.
1: Jadi istilahnya ini gravitasinya udah di sini, jadi ditarik ya bisa ngek, udah ada yang benangnya gitu loh. Ada titik AB-nya yang kita bisa ketemu di situ. Okay. Oh, jalinannya di sini. Kita melakukan apapun gitu. Aku sendiri kan suka eksplorasi dari beberapa album yang kalau teman-teman dengerin juga enggak satu genre gitu, walaupun pop ya, tapi kalau ditanya juga genre apa aku juga enggak tahu karena banyak hal yang aku masukin di situ. Jadi
0: tapi orang tahu kalau denger lagu itu nih Kunto Aji gitu. Itu ya sisi itunya tuh.
1: Iya, alhamdulillah ya, itu yang harus kita temukan.
0: Khasnya itu ya, fundamentalnya kamu udah bangun dengan kuat mungkin.
1: Betul.
0: Di sisi itunya ya.
1: Betul.
0: Sehingga apapun kondisinya sekarang ya, kalau kamu ngerilis sesuatu pasti juga orang akan ngeh bahwa itu kamu gitu ya, karena sudah terciri. Dan sekali lagi sahabat suara, kalau misalkan mau bertanya gitu ya, bisa langsung aja drop di kolom komen TikTok. Dan sekarang kita mau masuk dulu nih titipan dari produser saya ya. Kita games. Ada games dulu sahabat suara. Ini adalah menjawab dengan nada. Ada beberapa pertanyaan. Kita mulai instrumennya dulu saya putarkan.
1: Oke,
0: siang hari ini Kunto Aji akan menjawab. Perkenalkan diri, menyapa sahabat suara, nama aslinya siapa, asal dan juga hobi, silahkan.
1: Nama asli, asal... Waduh, bluesy ya. Bernyanyi atau bernarasi? Oke. Gitarnya ngisi terus ini.
0: Terlalu padat mas.
1: Gak bisa gantian gitu ya, mas.
0: Stop dulu bisa gak mas gitu ya.
1: Oke. Nah, ntar juga.

0: platform-platform digital juga bisa.
1: Gokil. Bukan kaleng-kaleng guys ya. Habis ini masih ngobrol sama Kunto Aji, sahabat suara, jangan kemana-mana. Stay tune.
2: Suara, suara warga Indonesia.
3: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
4: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
3: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
5: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
3: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
6: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
3: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
7: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
3: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
2: Suara warga Indonesia.
8: Memutarkan musik pilihanmu.

0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Kamu masih di Suara bareng sama Farah Fairuz dan masih ngobrol bareng sama Kunto Aji soal karya terbarunya. Sebenarnya kalau dari versi kamu pengennya pendengar itu ketika mendengarkan lagu ini apa yang mereka dapatkan?
2: Yang mereka rasakan adalah keberanian pasti. Hmm. Ya, rasa cinta, rasa optimisme yang timbul dari bukan dari luar tapi dari dalam kita sendiri, diri kita sendiri.
1: Oke, jadi yang kita tumbuhkan si keberanian ini ya.
2: Yes.
1: Cool. Kalau
3: sekali.
1: udah selesai. Karena keenakan ya guys ini. Kalau bisa semuanya itu sekaliannya dari tadi ada. Tapi kalau ngomongin tentang upcoming event atau dalam waktu dekat akan ada apa nih terkait dengan Berani, kemudian juga upcoming albumnya kamu?
2: Album masih tahun depan.
1: Ya, ya.
2: Tapi teman-teman jangan khawatir, akan ada kejutan-kejutan gitu ya.
1: Uh-huh.
2: Rilisan dan sesuatu yang baru, tentu saja konser Urup 1 Januari subuh-subuh masih tetap akan ada.
1: Itu tadi juga rame tuh Jogja. 2027 Urup.
2: Pada nanya ada enggak, ada enggak? Ada, tenang.
1: Okay.
2: Kita sedang meng-create, ini udah tahun ketiga gitu. Uh-huh. Dan alhamdulillah ya udah sampai tahun ketiga, jadi kita pengen lebih serius lagi bikinnya. Hmm. Untuk jadi sesuatu yang ini kayaknya harus jadi sesuatu yang
1: subuh-subuh nyanyi gimana tuh, Wak?
2: Ya serak.
1: Baru bangun banget kan, suara bantal banget.
2: Iya, makanya baru bangun.
1: Ya, orang yang nonton juga kayak, tapi itu biasanya dimulai sejam berapa sih sampai
2: habis sholat subuh?
1: Habis
2: sholat subuh kelar. Berarti
1: terus langsung
2: jadi
1: menuju ke
2: azan sholat subuh. Hmm. Langsung harus sudah dimulai karena kalau enggak keburu mataharinya.
1: Oh, emang itu terbit. Konsepnya sebelum matahari terbit.
2: Menyambut ya? Matahari pertama.
1: Gokil. Itu yang nonton hebat, yang nyanyi apalagi lebih hebat lagi.
2: Tapi magical banget rasanya.
1: Iya, magical beda tuh banget. Ya, kan?
2: Magical sekali.
1: Kamu first time deh. Maksudnya bukan first timer yang kayak gini tuh cuman Kunto Aji doang deh kayaknya. Iya enggak sih? Siapa lagi subuh-subuh, men? Abis subuh terus nyanyi gitu kan kayak wow. Oke, itu bisa ditunggu nanti di awal tahun depan ya.
2: Yes.
1: Oke, update-nya mungkin nanti bisa di sosial media kamu mungkin.
2: Sosial media pasti ada.
1: Oke, off air dalam waktu dekat yang bisa di-share ke sahabat Suara?
2: Dalam waktu dekat
1: bulan ini kah?
2: Enggak ingat.
1: Oke, berarti dikepoin aja ke ini ya.
2: Ini
1: ke sosial media sahabat Suara ya.
2: Iya.
1: Oke, sejauh ini yang bisa dinikmati langsung banget masih anget nih adalah Berani yang sudah bisa diakses di seluruh DSP. Silakan diajakin sahabat Suara nih Kak Kunto Aji untuk menikmati karya kamu.
2: Iya, teman-teman semua jangan lupa untuk dengerin lagu Berani dan tunggu album saya Kuda Hitam.
1: Yeay, di request juga di Suara pastinya ya.
2: Yes.
1: Thank you so much Kak, ditunggu nanti rilisan penuhnya main lagi kesini ya.
2: Amin, pasti.
1: Oke, biar makin afdol sahabat Suara siang hari ini ditemani dulu sama satu lagu rilisan terbaru dari Kunto Aji.

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
2: Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jalapuspita, Bendungan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026, budaya menyatukan, karya menginspirasi. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta, "Ibun boleh enggak aku ini pijit juga?" "Boleh." "Ya, Uta pijit." Abis itu Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au, oh, ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga, "Abis ini Uti ya." Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Pesan Nadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Band Nadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Band Nadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: dulu, ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hello.
3: Selamat sore, hadir kembali Jill Vandis dan juga Reza Bima di Suara Santai.
2: Yes, betul sekali, dan sayangnya Agoy tidak bisa bergabung karena dia lagi sakit dan kita bingung untuk buka skripnya.
3: Tenang, masih bisa kita buka, belum perlu AI karena ternyata di Inggris AI makan korban lagi, 12 perawat kena PHK dari rumah sakit.
2: Waduh, dan katalog. Kada katolo. Dan kalau kata Gen Z ya, katanya warteg itu penyelamat perut segala kalangan. Emang iya?
3: Betul, gak salah. Tapi juga gak salah kalau kalian mau ikutan perjalanan nostalgia hanya

0: 100% mata air alami.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayo berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, Jill dan juga Eja kembali hadir. Hari ini gak ada Agoy ya, hari ini tidak ada Gen Z. Coba dijelaskan kenapa tidak ada Gen Z.
0: Aku yang jelasin.
1: Jadi gak apa-apa, aku yang jelasin, kamu yang lengkapin. Jadi kemarin itu seperti biasa, Bapak depan saya, sebenarnya ini kameranya ya, dua sih. Bapak yang jadi partner saya siaran ini lapar banget, lapar seada-adanya lapar. Udah gitu terinspirasi untuk makan ketoprak noodle.
0: Yeah.
1: Ketoprak pakai mie.
0: Mie instan gitulah.
1: Iya kan? Lalu cari-cari ternyata ada di daerah dekat Pondok Indah kalau enggak salah.
0: Najinawi.
1: I thought, gua pikir mereka cuman heureuy alias bercanda. Ternyata pas kita ke parkiran, loh, kok mereka berdua-duaan semobil. Oh, oke, kalian bener nih mau ke sana. Iya. Oh, oke deh. Ya udah, jadilah pergi mereka ke tempat tersebut, makan ketoprak pakai mie.
0: Betul.
1: Nah, begitu nyampe sana gue enggak tahu lagi ceritanya gimana. Yang pasti enggak bisa ikutan masuk karena aku dear diary. What happened sih? Dia makan ketoprak.
0: Iya.
1: Pakai mie. Kalau ketopraknya dan mie-nya itu salah, mestinya Eja juga enggak masuk.
0: Iya.
1: Mestinya.
0: Ya, aku juga terdampak lah paling enggak gitu ya. Iya,
1: tapi ternyata tidak. Si Gen Z yang katanya perutnya kuat banget itu, yang jauh lebih muda 2 dekade dari kami itu, mungkin secara otak belum berkembang ya. Jadi dia tahu pantangan dirinya tapi dia lakukan juga.
0: Careless banget. Lu bayangin ya, abis makan ketoprak pakai mie terus makan minum soda. Lah meledak itu perut.
1: Udah gitu yang serunya adalah dia sendiri
0: tahu
1: kalau abis makan peanut sauce, abis makan ketoprak, dia gak boleh minum soda.
0: Bener.
1: Dia tahu.
0: Dia yang bilang ke kami nih sahabat suara, dia bilang, aku sih sebenarnya tahu kak kalau habis makan kacang jangan minum soda, tapi aku minum soda di kosan. Nah
1: gitu.
0: Nah lo.
1: Jadi dari tadi dia bolak-balik mondar-mandir toilet sampai akhirnya dia tidak masuk.
0: Iya, akhirnya tidak masuk dan akhirnya Jill sama Reza yang akan nemenin sahabat suara sampai jam 7. Mari kita doakan si Gen Z kesayangan kita itu untuk tidak diare lama-lama.
1: Iya. Betul sekali, karena memang mungkin ya secara built-in, secara fisik kalian Gen Z-Gen Z itu lebih tahan banting ya. Cuma mungkin ya kadang-kadang belum terasa, gak tahu sih perutnya atau kepalanya.
0: Iya makanya, padahal dia tuh sering ngeklaim ya kalau gue tuh kuat kak.
1: Iya.
0: Gue tuh makan apa aja bisa, bahkan dia itu pernah ngemil doang seharian kagak makan.
1: Nah itu dia, gue rasa sih
0: gua
1: dia
0: gara-gara itu.
1: Nah, bisa jadi sih, tapi mungkin dia sebenarnya juga cuman perlu istirahat aja.
0: Bener.
1: Maklum udah terlalu capek, mungkin.
2: Suara Santai. Bareng Jill

105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: 1,4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill sama Reza sampai jam 7 malam nanti.
1: Yes, betul. Sekarang ini sudah semakin banyak bidang pekerjaan kita yang akhirnya diambil sama AI. Dimana ternyata baru-baru ini rumah sakit di Inggris memangkas 12 posisi nurse setelah mulai memakai sistem AI untuk menangani tugas administrasi dan sebagian alur kerja klinik. Katanya sih ini untuk efisiensi operasional dan juga untuk menekan biaya.
0: Jadi kebijakan ini ya memicu kekhawatiran soal masa depan tenaga kesehatan karena AI dinilai menggantikan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan sama manusia.
1: Mm-hmm.
0: Jadi ada serikat pekerja ini juga udah ngingetin kalau teknologi ini seharusnya sih ngebantu tenaga medis, bukan mengurangi jumlah pekerjanya.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Walaupun begitu, pihak rumah sakit tetap menegaskan nggak akan nurse kok itu dalam merawat pasien secara langsung. Si AI ini dipakai cuman untuk supporting system deh, mendukung pekerjaan supaya layanan kesehatan bisa berjalan lebih cepat dan efisien.
0: Tapi kalau ngomongin soal bantuan AI ya, gue sih sangat terbantu kalau gue lagi do copywriting.
1: Oh, okay.
0: Bikin script,
1: yes.
0: Terus udah gitu bikin caption,
1: yes.
0: Atau email-email pakai bahasa Inggris yang harus grammarnya bagus.
1: Iya, itu sih iya ya, karena beberapa waktu itu, beberapa waktu yang lalu gue baru aja komentar, gila captionnya si ini bagus banget. Setahu gue dia bahasa Inggris, bukannya menjatuhkan ya. Setahu gue dia bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus. Terus ada temen gue yang bilang, kan sekarang apa-apa nggak terlalu bagus. Terus ada temen gue yang bilang, kan sekarang apa-apa bisa AI.
0: Bener.
1: Itu betul. Tapi kalau akhirnya 12 selusin suster jadi tergantikan kan?
0: Nah itu mengkhawatirkan sih.
1: Itu dia, walaupun ya mungkin aku tidak tahu kalau rumah sakit Inggris ya. Sebagian kan mereka juga banyak yang gratis. Mungkin kalau di sini tiba-tiba suster administrasi bagian admin yang digantikan oleh AI.
0: Nah gue sih nggak tahu tuh cara kerjanya gimana ya, kan itu kan nulis-nulis tuh. Pasien ini udah diganti infusnya gitu kan?
1: Oh enggak juga sih.
0: Gimana sih?
1: Ini kayaknya menangani tugas administrasi dan sebagian alur kerja klinis.
0: Tuh, alur kerja klinis dari perawat.
1: Iya juga. Tapi enggak tahu.
0: Humanoid. Tanya humanoid
1: kan? Mungkin kalau di Inggris bisa kali ya. Kalau di sini mungkin belum tentu. Ya secara pasiennya aja kalau mau ambil antrian, yang antri sendal.
0: Yee!

0: cuman bareng Jill dan Reza.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Itu
3: Bang Boril, Bang Boril,
4: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
5: Iya, Bang.
3: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Bang Boril, Bang. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
7: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
8: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Sebuah lagu, Maca Teh Hijau, Teh Pucuk, Teh Poci. Dari Tulus. Ini judulnya apa sih?
0: Ini teh hijau.
1: Oh, teh hijau.
0: Bisa dibilang maca gak kalau teh hijau tuh?
1: Enggak dong.
0: Enggak, beda
1: teh
0: ya?
1: Teh hijau is teh hijau kan.
0: Oh, beda sama maca itu.
1: Beda lagi. Nanti kita, ini dari album terbaru judulnya Perencak. Oh, bukan ya? Itu brand Teh Poci. Ih, apa kabar nih? Aku mau membacakan dulu ini dari Khodirin di Menara Mandiri 2, salah satu sahabat suara yang setia mendengarkan.
0: Yes.
1: Selamat hari Selasa yang sudah sangat lelah. Semoga selalu diberikan keberkahan seperti Amin. Kalian yang selalu ceria walaupun itu bohong kayaknya. Eh, kamu jangan gitu dong.
0: Kok kamu bisa nebak gitu sih?
1: Ih, aku kan lagi sebel, aku lagi berak.
0: Itu kan tiap hari gak terhindarkan ya?
1: Iya, berhubung gue lagi sebel, gue mau minta ditraktir warteg.
0: Warteg apa kira-kira? Warmo. Warmo tuh masih enak
1: gak sih? Kejauhan.
0: Tapi masih enak gak menurut lo?
1: Udah lama banget gue gak makan warmo. Soalnya di depan rumah gue ada Sanjaya. Enak tuh. Buat kalo yang Sanjaya depan rumah gue enak.
0: Kalau yang Bahari-Bahari itu udah gak enak?
1: Some Bahari is good. Karena kan mereka kan franchise ya.
0: Franchise, betul.
1: Iya kan.
0: Tergantung QC di outlet itu kan.
1: Nah, itu dia. Dimana Gen Z kami yang hari ini lagi Dear Diary, dia bertanya, setuju gak sih kalau warteg adalah penyelamat perut segala kalangan? Nah, kalau Gen Z tuh setuju, karena menurut Gen Z udah gak kenal malu tuh kalau makan di warteg. Lah,
0: ya
1: itu
0: memang
1: juga
0: gak
1: ada malu-malunya sih.
0: Lagian ngapain malu?
1: Iya kan? Kalau udah bingung, paling gampang ya either Padang atau warteg.
0: Mm-mm.
1: Iya kan?
0: Either Padang, warteg, atau Korea.
1: Loh, ya enggak Korea dong. Atau, tapi gue lagi ngebayangin gitu, odeng-odeng gitu gak bisa. Enggak.
0: Odeng gue gak demen.
1: Enggak.
0: Yang di mart-mart itu kan, yang basah dari gak tahu kapan.
1: Yang, iya kan, ada saatnya orang-orang snacknya odeng-odengan itu loh, topoki.
0: Iya, gue enggak sih kalau itu gue. Tapi kalau warteg ya, kalau kita ngomongin soal warteg, gue lagi kemarin gue sempat makan warteg Agung dan menurut gue itu enak.
1: Oh itu, ya gue latihannya kan depan warteg Agung.
0: Dan, Agung 2 ya kalau gue nggak salah.
1: Yes,
0: ya.
1: Yang sampingnya Circle K, depannya toko bunga Riki. Bayangin coba. Jadi Step Forward itu pernah melewati ya kita kalau latihan ada di situ deh di satu studio di namanya Dexter itu. Itu bener-bener depannya warteg Agung. Lu bayangin kalau kita lagi memanggung kan berarti latihannya lebih intensif. Udah gitu kemarin pada saat bikin EP kan segala macam latihan take vokal semua deh semuanya di warteg Agung di warteg Agung
0: di Dexter.
1: Jadi setiap kali dalam seminggu kita tuh minimal kalau lagi lu di mana gitu, mami di mana,
0: warteg Agung,
1: gitu. Roma di mana, warteg Agung.
0: Yeah.
1: To the point sampai gue segitu udah kali ya warteg Agungnya, jadi gue makannya T-box yang di sampingnya. Tapi Agung enak sih.
0: Enak, gue juga setuju tuh enak. Dan kalau kata Next Helmets di TikTok ya, dia bilang warteg is the best, usus campur kikil sama kentang balado, kentang balado sama kentang Mustafa ya.
1: Oh,
0: lu apa?
1: Oh jangan, kita jangan tanya sekarang karena itu nanti naiknya jam 5. Jam 5 nanti topiknya adalah sebutkan lauk warteg andalan lu.
0: Nah, lu simpen-simpen deh sahabat suara ya, tungguin ya.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, iya. Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi. Nggak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya?
3: Apaan
1: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Bingung kan lo?
2: Berarti lo monyet.
1: Ibu, bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Ah, elah.
2: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih parasetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Ya, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: 101.4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Gue selalu merinding di part ini loh.
1: Yes.
0: Bagus.
1: Iya.
0: Bagus.
1: Gue tuh lagi mendengarkan ini, terus di rumah lagi nonton serial Pit. Agak menantang maut juga ya dari maksudnya.
0: Ingat-ingat lu ya.
1: Belum beres urusan gue kehilangan bapak gue gitu, terus mesti cari yang aneh-aneh gitu kan. Mesti cari yang kenapa mesti mengingatkan gitu.
0: Cuma tentang apa sih Pit itu?
1: Rumah sakit emergency section UGD. Sebuah rumah sakit di Pittsburgh. Tapi dia ngambil, lu dulu nonton 24 gak?
0: Oh iya pernah dengar. Pernah lihat.
1: Si Pit ini nih per jam. Jadi satu episode 1 jam ceritanya. Jadi dari jam 8 ke jam 9 pagi. Nanti episode berikutnya 9 ke 10 pagi.
0: Oh.
1: 10 ke 11, cakep banget.
0: Ih, menarik ya konsepnya.
1: Menarik banget.
0: Gue kalau apa-apa yang harus ditonton, gue sekarang nanya Jill ya. Karena gue kan sangat
1: apa-apa. Apa-apa yang makan, gue nanya Eja. Walaupun tadi malam dia makan, hasilnya dianya sih gak apa-apa.
0: Guanya gak apa-apa, tapi produser kesayangan kita tiba-tiba tumbang.
1: Itu dia.
0: Kita lagi ngomongin soal warteg, sahabat suara. Jadi kamu pasti setuju kalau warteg itu adalah penyelamat perut segala kalangan.
1: Yes.
0: Dan kalau di warteg itu kan beragam ya.
1: Itu.
0: Kalau misalnya kamu gak suka terlalu greasy, kamu bisa sop.
1: Betul.
0: Kamu bisa ada sayur doang di situ.
1: Yes. Itu dia. Dan menurut gue tradisi warteg itu adalah sesuatu kebudayaan yang harus dilestarikan sampai kapan tahu loh. Secinta-cintanya gue sama Early Kalan
0: ya.
1: Kayaknya di Norway gak ada tuh touch screen food.
0: Kagak ada.
1: Atau mungkin di setiap mungkin ya di negara lain punya jenis makanan yang kalau misalnya
0: gitu.
1: Misalnya kalau lo pergi ke Amerika, terus mungkin ada di antara sahabat suara yang pernah denger Panda Express. Itu kan actually Chinese food yang gue mau itunya, gue mau
0: hampir sama lah ya.
1: Chicken orange, gue mau buncis ini. Atau misalnya lo pergi ke restoran Meksiko. Mexican food, gue mau, tapi yang touchscreen gitu loh maksud
0: Kagak
1: gue.
0: Kagak ada sih, kayak jarang dah.
1: Iya touchscreen terus menunya sebanyak Agung, sebanyak Warmo, dimasak terus setiap saat. Itu kekayaan negara kita loh.
0: Makanya. Jadi sih menurut gue sih, gue sangat setuju ya. Ketika warteg itu bisa lo jadikan solusi ketika perut lo lapar, tidak memandang apapun kelas lo gitu.
1: Iya tapi gak tahu ya, mungkin ada deh di antara sahabat suara bisa lewat WhatsApp 0816 1141014 atau lewat live TikTok juga. Sekarang ini kan makin banyak atau makin bermunculan si warteg kuning ijo, Bo.
0: Yang bahari-bahari itu?
1: Ada yang enak. Karisma,
0: ya.
1: Ada yang Anugrah.
0: Belakangnya Bahari tetap tuh.
1: Iya, itu kalau nggak salah franchise kan?
0: Franchise. Om gue punya 8 apa 9 gitu dia bilang.

0: kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
3: Beginilah kalau siaran terlalu seru ya. Karena hari ini topiknya adalah perwartekan, permakanan. Kita menikmati kenyataan kalau negara Indonesia punya warteg.
2: Bener, saking serunya kita ngomongin warteg, sahabat suara. Ini gue hampir lupa tadi, orang udah mau masuk, gue langsung pencet-pencet gitu.
3: Itu dia, ya udah biar gak lupa ya. Kita ingatkan kalau sekarang topiknya adalah coba sebutkan lauk warteg andalan lu.
2: Kikil, telur belado yang ceplok,
3: yes.
2: Sama orek tempe basah.
3: Nah, gue punya.
2: Gue standar sih.
3: Ya sama, gue punya ntar, gue ceritain. Pokoknya lauk warteg andalan lu tolong disebutkan 0816 1141014 dan juga jangan lupa kita ada perjalanan nostalgia.

0: suara.
1: Itu
2: Bang Boril,
3: Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
1: Ayah! Kita ketinggalan diskon 10%.
5: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
5: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
5: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Siap, Bu. Ayo berangkat.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 104,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill sama Reza sampai jam 7 malam nanti.
1: Yuk kita ngobrolin sesuatu yang ringan tapi menyenangkan untuk didengarkan di jam 17.14.
0: Ah, apanya yang ringan? 14. Bikin lapar ini. Reza ini yang bikin.
1: Pertanyaan dari produser kami yang hari ini juga gak masuk sih. Apa menu andalan kalau lagi di warteg?
0: Aku ulang ya. Mm-mm. Jadi aku suka itu telur belado yang ceplok.
1: Yes.
0: Terus tempe orek yang basah.
1: Oke. Okay.
0: Udah gitu sayur sop.
1: Ya. Yeah.
0: Terus udah gitu dikasih sambel di sampingnya.
1: Mm.
0: Dan kalau ada perkedel, aku wajib perkedel. Yes. Dan kerupuk bawang.
1: Ya. Yeah. Cakep.
0: Cakep itu.
1: Banyak loh itu.
0: Aku standar sih yeah, sebenarnya banyak ya.
1: Banyak dong.
0: Iya.
1: Kalau gue harus ada perkedel, harus ada belado telur ceplok, dan di mana ada udang di situ ada Jill Vandis.
0: Kirain ada batu.
1: Oh bukan, udang belado ya.
0: Kita udah nanya sama sahabat suara di live TikTok, katanya sih kentang Mustafa nih Jill banyak Jill.
1: Yes.
0: Kentang Mustafa, iya bener sih kentang Mustafa sih.
1: Gue biasa aja sih.
0: Lu biasa aja. Oh gue suka sih. Terus Imam nih sambepan kentang.
1: Sambelan
0: kentang perkedel dan ikan tongkol belado.
1: Ya.
0: Yes, oke. Okay. Ririn, tumis sawi asin, teri belado atau telur belado plus bakwan dan sambel. Udah
1: yes,
0: itu aja.
1: Yes.
0: Pemain 456, kikil capcay usus buncis. Itu aja kalau ke warteg.
1: Yes. Sementara ini di Wawa ada Oli. Kalau aku sukanya makan warteg pakai pepes tahu, ubi tumbuk. Iya lagi ubi tumbuk tuh.
0: Di mana ubi tumbuk?
1: Enggak semua. Ubi tumbuk tapi biasanya gue dapetnya kalau di restoran Padang.
0: Ah.
1: Nah ini baru gue telan ludah. Keripik kentang belado dan perkedel dalam kurung harus. Iya gue suka banget perkedel, kenapa ya?
0: Perkedel gue suka banget. Perkedel kentang kan bukan jagung kan?
1: Ya sama.
0: Sama aja.
1: Bukan maksudnya.
0: Tapi yang kita lagi obrolin ini,
1: iya,
0: perkedel yang mana?
1: Perkedel kentang
0: sih ajib.
1: Sementara sebagai orang Manado yang namanya perkedel jagung itu harus ada
0: harus
1: di dalam
0: ada,
1: menu kan.
0: Ya.
1: Ini ada kalau menurut Insta Wawanya dia ini adalah RI1. Tapi saya enggak yakin kalau ini RI1 yang betul ya yang Wawa kita.
0: Enggak, ini bukan RI1.
1: Bukan.
0: Ini Seskap.
1: Hai
0: gitu.
1: Warteg Kaki Lima, menu favorit gue nasi cakalang. Nasinya dibungkus daun pisang semua. Jualannya di putaran balik Andara sebelum gerbang tol Andara 4 arah TB Simatupang.
0: Ada nasi jinggonya juga tuh.
1: Yes.
0: Best. Kalau gue liatin di TikTok lagi ya, ada Amira, dia bilang sambal ati kentang sama telur dadar itu best katanya. Kuah-kuahannya sih campur aja dah apa aja gitu.
1: Oke.
0: Apalagi.
1: Rame nih sore Kak Jill, ini dari Uut kalau nggak salah. Menu andalan aku di warteg nasi setengah, kerang, telur belado, kentang Mustafa, sayur tahu, sambal, kerupuk dan es teh manis.
0: Gue gedik lo pada ya. Ini kita baca ini lapar ini.
1: Anyway, pertama kali pindah ke Tegal, gue makan di warteg dengan menu nasi setengah, kentang belado, terong, es teh tawar, 6.500 coba, terkejut.
0: Serius lo?
1: Iya tuh kata si Uut.
0: Plastik kali itu?
1: Bukan dong, makanan bener.
0: Masih ada nih.
1: Mau dibacain?
0: Ini masih ada nih.
1: Boleh. Ini di Wawa juga banyak soalnya.
0: Ini di TikTok mah, udah kerawan lagi.
1: Oh.
0: Ini yang tadi deng, tahu campur.
1: Oke.
0: Wedang ronde.
1: Oke, gini aja. Nanti kita sortir lagi. Jangan lupa yang mau ikutan 0816-1141014 sebutkan menu andalan atau menu favorit kamu kalau lagi makan di warteg.
2: Suara santai. Bareng Jill.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill sama Reza sampai jam 7 malam nanti.
1: Ayo sebutkan menu andalan kalian kalau makan di warteg.
0: Warteg kesukaan kita semua.
1: Oke, Rahmat Juli di Karawang. Menu andalan aku kalau warteg ya, nasi, lauk ayam kecap, atau bandeng balado, atau ikan kembung balado. Sayurnya orek basah atau terung balado. Tambahin kuah sayur nangka, ditambahin sambal. Mantep.
0: Mantep sih. Ini kayaknya ada ini tuh voice note.
1: Iya, abis ini. Karena ada banyak banget ya.
0: Di warteg
1: ini,
0: saya pakai kikil.
1: Soekarno apa?
0: Dia pakai kikil, sayur, sama telur, dadar, sama sambal.
1: Yes, apa aja. Oke, sekarang ini ada voice note yang akan kita dengarkan dari.
0: Kasih nama apa guys?
1: 0858.
0: Kagak ada namanya.
1: 1047.
0: Coba kita dengerin deh.
1: Oke, sebentar dong. Aku mesti klik dulu. Ini kita mesti cross-cross dulu kontak coba. Info. Yolo, Agoy kemana sih? Kan? Agoy kemana? Ayo, ayo, ayo.
0: Ini kan?
1: Oh iya.
2: Nah,
1: ini
2: dia.
1: Ulang, ulang. Gak
2: apa-apa.
1: Terang balado.
2: Terus usus, terus kentang Mustafa. Aduh itu combo enak banget.
0: Loh iya pasti.
2: Pokoknya kalau ke warteg harus makan itu.
1: Yes.
2: Kayaknya the best sih warteg Jaya Bahari ya. Boleh request lagu enggak, Kak?
1: Boleh dong.
2: Kak Eja, aku mau request lagunya Fish yang Tarot. Terima kasih.
1: Oh nice, Fish yang Tarot. Tunggu, aku mau dengerin dulu tadi kamu enggak kesebut namanya, maaf.
2: Halo Kak Jil, Kak Eja, aku Kiki di Tangerang.
1: Oke, Kiki di Tangerang. Dia mau minta Fish yang Tarot. Oke, uduh.
0: Makin lapar gak lo?
1: Gue mau dikirimin rujak cingur.
0: Iya, Oli nih, gokil nih Oli.
1: Maksudnya tadi gue tanya ya, kalian tuh udah pernah makan tomahawk belum gitu? Udah, tunggu. Gak bisa bohong juga gue. Emang gue, tapi kalau ini perut kos. Oh enggak, kan ada Soyjoy.
0: Ada Soyjoy. Itu Uut tuh bilang, tongkol dicabein.
1: Beuh. Tongkol is nice. Hati-hati kita berbicara. Kalau kita berbicara tentang tongkol. Tongkol is nice, man.
0: Tongkol is nice, man. Ya kan? Ini apalagi ya? Ini
1: ongkok. Tapi rata-rata sih kalau perbincangan di live TikTok itu karena kita tadi bertanya mengenai makanan-makanan yang ada di kampung halaman kamu ya.
0: Ini kenapa jadinya berangnya ke nasi goreng nih kalau di TikTok nih?
1: Ih banyak loh, banyak. Abis
0: coba,
1: ini
0: coba, tuh.
1: Sekarang apa nanti?
0: Sekarang aja nih.
1: Sekarang, oke. Okay.
0: Nih coba.
1: Ini tentunya dari Uci.
0: Menu warteg ye, yang biasanya aku pesan itu sih usus atau kikil, telur balado ceplok, sama. Kumis jamur, kumis, kasih kuah dikit. Sambal gak boleh lupa, kalau ada balado jengkol ya boleh. Dan gorengan bakwan atau tempe mendoan, plus minta es teh. Oh kalau gorengan gue sukanya yang itu Jill, tempe yang crispy tuh, yang tipis.
1: Oh.
0: Ah gue demen banget tuh.
1: Tapi gue kalau di warteg sih I don't do the gue nggak makan gorengan yang kan biasanya ada di atas tuh tahu, tempe apa segala macam. Gue emang nggak makan.
0: Nggak makan gorengan yang itu.
1: Iya.
0: Soalnya abis dipegang-pegang sama abangnya.

0: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
1: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
0: Hah? Wonderful banget.
1: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal peluang menangnya sama.
2: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
1: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza. Suara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, Jill sama Reza, sampai jam 7 malam nanti.
1: Mari kita bacakan, apa ya, oh iya, komentar-komentar yang sudah masuk sambil aku menunggu rujak cingur yang katanya mau datang.
0: Jadi kita tuh lagi nanya, kira-kira menu favorit lo kalau di warteg apa, sahabat suara?
1: Betul, kita dengarkan dulu, mau dengar?
0: Yo.
1: Aku tunggu sampai
0: yo,
1: kamu ready. Sudah.
0: Aku ready. Aku ready.
1: 3, 2, 1.
2: Sore Kak Jill, Bang Eja, gue ready. Ngomongin menu warteg. Aduh, gue pecinta warteg lagi. Menunya banyak banget yang gue suka. Gue suka kentang mustopa, gue suka usus, gue suka telur balado, gue suka cumi asin. Gue suka orek tempe yang kering. Aduh, banyak kan. Kalau udah beli warteg biasanya udah kalap deh. Kayaknya hampir semua menu gue bungkus gitu buat
1: betul
2: makan seharian. Oke, terima kasih ya.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Supir Akap lagi menuju ibu kota. Hati-hati di jalan. Maria ready.
0: Kita bergeser sedikit ke TikTok. Ini ada Rohmat. Dia bilang nasi setengah, ikan tongkol belado, perkedel, dan kuah sayur bening. Minumnya nih, klasik banget Jil.
1: Yep.
0: Minumnya air putih hangat. Klasik ya?
1: Biasanya kelihatan udah senior kalau minum air putih hangat.
0: Klasik
1: ya kan? Kalau Uut suka banget sama jengkol, apalagi yang semur dengan sambal goreng petai juga Uut suka, atau petai digoreng. Rahmat, jengkol belado, ikan asin jambal roti. Gue lu tanggung jawab lu bener-bener.
0: Uut nih, soto santannya warteg juga enak. Oh
1: iya,
0: kan suka itu tuh, sedia soto gitu.
1: Mana, sorry. Petai dicampur sambal goreng. Eh mana sih? Iya, petai dicampur sambal goreng kentang atau sambal goreng ati. Iya, itu betul.
0: Yes. Nastu.
1: Tumis kacang panjang. Ih, gue demen tuh.
0: Itu gue juga suka.
1: Kacang panjang, buncis.
0: Apalagi kalau misalnya kita lagi bermain sama teman kita di luar, cang-kacang panjang.
1: Yang panjang.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill sama Reza sampai jam 7 malam nanti.
1: Yes, masih bertanya apa yang menjadi menu favorit kalau mau makan di warteg?
0: Banyak banget ini.
1: Asli.
0: Sumpah.
1: Dan ternyata ya, walaupun banyak banget kalau boleh jujur dari tadi rata-rata sih masih dalam satu bracket yang sama. Mustafa, perkedel, tahu,
0: orek
1: cumi,
0: tempe.
1: Orek tempe,
0: telur blado,
1: kacang teri kacang.
0: Bahkan tadi ada yang bilang
1: itu soto juga enak tuh. Di beberapa bahari ada tuh yang emang jualan soto.
0: Benar, itu kayak soto kuning gitu ya.
1: Yes. Oh God. Makanya tadi buat teman-teman yang sudah mendengarkan di live TikTok,
0: yeah,
1: aku baru aja bilang, jangan sampai kita buka lagi tentang soto. Soto tuh banyak banget.
0: Soto Jakarta aku suka. Soto Betawi aku suka. Soto apa lagi ya? Kudus. Suka juga.
1: Damn it. Enak semua. Soto Jakarta Bang Udin tuh yang di Barito bukan sih?
0: Yang udah enggak ada.
1: Oh, yeah.
0: Itu yang pakai
1: kemana sih dia?
0: Katanya sih dipindahin di dekat sini nih. Di Lenteng Agung situ, kalau gue gak salah ya guys.
1: Ya, tuh kata Uut, mie gorengnya juga enak. Aduh lu, yeah, jangan lagi mulai mie goreng, mie dok-dok, mie tek-tek, mie nyemek. Itu dia.
0: Cempaka, lu udah nyoba belum?
1: Belum. Itu dia, maksud yeah gue tadi ini adalah sesuatu yang dibahas di
0: Tegal ada Bang, kata Uut.
1: Ya, makasih.
0: Tegal jauh.
1: Apa namanya, ini adalah sesuatu yang akhirnya menyerah.
0: Wow. Ya ampun, please deh.
1: Widi. Kak Widi.
0: Kak Widi, hello.
1: Bo.
0: Ih, please deh. Nih, gue kasih tahu ke sahabat suara ya.
1: Instan apa?
0: Jadi, Kak Widi ini kan setia nih, lagi setia banget nontonin kita live kan. Dia sambil kerja, dia ngirimin foto. Tiba-tiba dia ngerebus sesuatu yang kita suka juga.
1: Oh my God. Saya ketik, oh my God.
0: Kenapa harus di pub gitu, Kak Widi?

0: my god.
1: Kita langsung jadi keruyukan ya, ini.
2: Itu kayak itu yang laksa bukan sih?
1: Enggak tahu gue, tapi kayaknya sih kayaknya kuahnya sih tebel ya.
0: Yoi.
1: Alias stick ya.
0: Nah, itu dia. Itu dia. Tadi sempat aku bilang sama teman-teman di TikTok. Mungkin dengan topik kita yang tidak seberapa ini
1: ya,
0: makin mengingatkan kita bahwa terserahlah ya negara kayak apa, gonjang-ganjing, mungkin kita banyak banyak disakiti, dikecewakan gitu kan ya. Banyak enggak dibagi-baginya, banyak enggak dibelanya, banyak yang mikir aduh Indonesia this, Indonesia that. Tapi setidak-tidaknya makanan Indonesia, beh yang buldak. Oke, balik lagi. Makanan Indonesia itu membuat kita makin cinta dengan negara kita.
1: Iya, banyak yang mengecewakan tapi makanan kita itu tidak pernah mengecewakan.
0: Beh,
1: pilihannya banyak, melimpah, tinggal kita yang memilih yang mana.
0: Betul.
3: Suara warga Indonesia.
4: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Memang ide yang bagus untuk beli makan di jam segini. Dan alhamdulillah puji Tuhan sekali, ini kami dikirimin rujak cingur sama Oli. Barusan aja Jill ngambil ke bawah dan kayaknya sih enak nih he.
3: Iya, pokoknya ini kan dikasih dua ya. Biarin kan gue mama Manado, pokoknya satu mau gue bawa pulang.
2: Jadi satunya lagi, aku gak dapat berarti.
3: Satunya lagi kita makan bareng.
2: Oke, nah selain kita akan makan bareng sahabat suara, dan kamu bisa juga request lagu di perjalanan nostalgia. Dan pastinya ada Rara juga. Dan info mengenai,
3: aduh, DPR akan undang akademisi hingga Hotman untuk bahas RUU perampasan.

0: Bagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
2: Hadiahnya beneran wonderful.
1: 680 logam mulia masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid, dan grand prize-nya 2 Mercedes-Benz GLC 300.
3: Hah? Wonderful banget.
1: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon. Berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon. Berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
4: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
1: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill sama Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Ya, betul. Oke. Sahabat suara, you learn something new every day. Lo harus membuka diri terhadap new adventure, terhadap
0: rasa baru,
1: terhadap hal baru,
0: tekstur baru.
1: Selama ini aku penasaran dan kalau boleh bilang memandang sebelah mata terhadap rujak cingur.
0: Aha.
1: Because cingur is a nose.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Sapi ya.
1: Iya kan kayak. Dari hasil obrolan hari ini ternyata kita dikirimin rujak cingur.
0: Yes.
1: Oleh Ariwali Sucipto.
0: Betul. Dan kita tuh tadi nyoba yang pertama itu yang familiar-familiar dulu.
1: Ya.
0: Tahu, tempe, sayuran, sama ada lontong, kikil, lontong gitu.
1: Kan? Gitu. Nanas.
0: Kita belum nyoba cingurnya. Pas kita nyoba, ternyata enggak apa-apa ya.
1: Tuh.
0: Kita konora ya.
1: Banget. Dan ini tuh menghapus semua

0: pemikiran di kepala gue tentang
1: stigma-stigma itu.
0: Enggak, maksudnya bukan ada buah dan ada sayurnya.
1: Bener.
0: So I'm very happy, aku seneng banget. Karena kita juga mesti tepuk pundak loh, Jak. Kita berani membuka.
1: Oh benar. Iya kan? Kita cukup open minded untuk mencoba rasa-rasa baru. Dan somehow ya, Cingur ketemu nanas. Kan kita gak pernah mikirin ini sebelumnya, iya kan. Taunya enak, guys.
0: Sama belimbing. Wah.
1: Emang ini ada belimbing?
0: Adin, oh, ada, iya. Ada belimbing di pojok.
1: Oh.
0: Ini kan sebenarnya makanan udah dari zaman dulu. Makanan mungkin yang kalau kita makan orang lain makan, kita kan baru pertama kali.
1: Ya.
0: Itu bisa membangkitkan nostalgia tersendiri.
1: Nah, ini kali ini ya kita akan bernostalgia bersama 10 to 5.
0: I love.
1: I will fly. Kita dengerin?
0: Oke. Okay.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Selamat datang di Rara ya.
1: Bukan.
0: Ini suara bersandiwara.
1: Kita mendadak jadi warteg.
0: Ya makanya ini gara-gara dalangnya gak ada ya. Mm-mm. Jadi kami yang buka, kami juga yang acting. Let's go lah.
1: Ya gak apa-apa ya. Jadi ini ceritanya kita berdua lagi macet-macetan di jalan. Terus gue diajak nih sama Eja untuk makan. Ya.
2: Oke.
1: Aduh macet lagi. Mana lapar banget.
0: Kamu makan apa, Seng?
1: Mau renang. Ya makan lah.
0: Galak amat kayak dosen killer. Ya udah, mau makan apa?
1: Terserah.
0: Aku nanya mau makan apa, bukan nanya mau request lagu apa.
1: Ya apa, kek? Kan kamu cowok.
0: Ya udah, kita makan all you can eat aja.
1: Ih, ayo sayang, ayo. Ke?
0: Sebuah warteg.
1: Yang gini ya. Terakhir tuh ya cek ke dokter THT, kuping tuh masih normal loh yang.
0: Yeah.
1: Tadi kan kamu bilang kita makan aice, ya. Kenapa sih kita makannya ke warteg?
0: Yeah, di sini kan juga aice. Kamu tuh ya bisa ambil apa aja yang kamu mau. Nanti tinggal makan. Plus di sini nggak ada batas waktu.
1: Lah ya iya, yang namanya warteg emang nggak ada batas waktunya, bebas.
0: Ya udah, pesen yuk.
1: Kamu mau makan apa?
0: Aku ya, andalanku nih. Ikan yang sering masuk angin. Sama seafood yang punya album.
1: Ih, apaan tuh?
0: Ikan kembung sama cumi balada.
1: Balado. Kalau aku mau ayam yang bisa bawa mobil itu.
0: Ayam apa?
1: Ayam suwir.
0: Itu supir ya, ah, ya, elah
1: ya. Yang pedes boleh ya, yang pedes ya. Sama sayur bening. Tapi boleh gak sekalian ditanyain, itu sayur bening skincare-nya apaan sih?
0: Gak lakinya, gak ceweknya. Gesrek semua ini. Asli.

0: sampai. Cuman bareng Jill dan Riza.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayah berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: semuanya di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: 101,4 FM.
1: Oke, tajuk besarnya adalah DPR akan undang akademisi hingga Hotman Paris Hotman untuk membahas RUU perampasan aset.
0: Oke. Ya bagus sih Jill, karena kan RUU perampasan aset ini memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat.
1: Tunggunya udah lama banget, Shay.
0: Ya bis, jadi komisi 3 nih ya. Katanya sih bakal ngundang sebagai berbagai pihak gitu ya untuk membahas RUU ini, perampasan aset. Tadi Jill udah bilang, akademisi, mahasiswa, advokat sampai pengacara Hotman Paris.
1: Oke. Okay.
0: Jadi langkah ini dilakukan supaya pembahasan RUU melibatkan banyak masukan dari masyarakat. Mesti dari kemarin-kemarin begitu ya.
1: Asli, dari tahun kapan sih? Cuman enggak apa-apa ya. At least DPR mau belajar nih penerapan aturan perampasan aset di negara lain. Dengan menghadirkan akademisi dari kampus dalam dan juga luar negeri. Harapannya mah supaya mah aturan yang disusun bisa lebih mateng sesuai kebutuhan sama Indonesia.
0: Siap. Ketua Komisi 3 nih DPR nih negesin nih pembahasan RUU perampasan aset bisa menjadi prioritas utama saat ini. Karena itu, therefore, kenapa harus gue gituin?
1: Karena ini DPR.
0: Agenda rapat ini ya untuk rancangan undang-undang lain sementara ditunda
1: lah
0: agar pembahasan bisa dipercepat.
1: Oh bener ya Pak ya.
0: Bener nih.
1: Sebenarnya sih dipercepat itu bukan cuman pembahasan tapi perampasan asetnya juga loh Pak.
0: Betul.
2: Kerjaan belum kelar, PLTR juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: pas banget. Sikat Butika. Pagi Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
2: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
0: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
2: Jadi zaman-zaman dulu.
0: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
0: Iya.
2: Kan kita jangan begitu jadi perempuan.
1: Kita lagi ngomongin restoran ya. Kan aku penasaran, aku mana kan kepo, namanya juga mak.
0: Waktu di lapangan padel ya.
2: Makan soto aja di kantin depan tuh.
0: Mengulang kan, masalah.
1: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
0: Yes.
1: Kan kata Gina juga apa?
0: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
2: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
0: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
0: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
0: restoran
1: bisa
0: sebelah?
1: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan pengen pindah.
2: Restoran
0: ya, gitu kan. Iya, iya, iya.
1: Langsung di tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
2: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi.
2: Apa
1: lagi?
2: Apa namanya? Apalagi minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
0: Gitu. Aduh cari yang lebih
1: versi
0: segernya.
1: Yang lebih segernya.
0: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peyot.
0: Gitu. Enggak peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
0: Iya, iya, iya.
2: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini Kakak Satrio ini.
0: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
0: Akrab nih.
2: Saya duda loh.
0: Tuh. Pas banget. Sikat Butika.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Iswara.
5: Memainkan musik pilihan.
6: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Cingur 1 dan Cingur 2, waktunya kita untuk pulang.
0: Dari jam 4 sore tadi, dari kemarin kita ngebahas makanan dan sampai saat ini kita juga masih lapar.
1: Yes.
0: Biarpun udah dikirimin sama Oli rujak cingur, terima kasih Oli.
1: Thank you. Dan kalau ada satu hal yang gue bisa dapat hari ini selain kita mencintai makanan Indonesia,
0: yes,
1: selalu buka diri, buka hati, buka kesempatan untuk menerima sesuatu yang baru. Gue dan Eja, maaf ya kalau kita ngomongnya cingur mulu. Gue dan Eja itu sama sekali tidak pernah mencoba.
0: Kagak pernah gue.
1: Sebenarnya nggak ditawarin sih, ditodong untuk langsung dikirim. Terus kita, okay, let's open our eyes to a new
0: taste,
1: experience. And it's not that bad.
0: Bener. Tadinya kan kita takut ya, ih makan hidung sapi gimana tuh ya. Pas kita makan ternyata gak apa-apa.
1: Oke-oke aja.
0: Mudah-mudahan gak kayak aku ya kita ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Buat suara.
1: Yang jari manisnya kayaknya lagi agak bengkak. Gue gak tahu kenapa udah seminggu nih bengkak. But anyway, semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja. Sedikit curhatan dari Beril tadi ya. Aduh. Di awal jam siaran kali ini, aku pengen kamu untuk update-update juga seperti biasa ya. Template siaran lah. Update posisi di mana, lagi sama siapa. Traffic info. Update mood, bebas lah ya. Atau mungkin lagi ngapain aktivitas kamu sekarang gitu ya. Kayak misalkan, aduh aku hari ini lagi gak baik-baik aja nih Kak Beril. Kondisi kantor lagi tidak memungkinkan gitu. Masa punya anak magang telat mulu? Nah bisa. Apa ya, apa ya kejadian-kejadian kantor yang absurd-absurd apa ya? Oh iya, tadi pagi juga katanya JPO di Kuningan ini ya, apa namanya, ketabrak ya pas subuh tadi ya, ketabrak eskavator. Itu janggal sih, kejadian-kejadian unik banget. Maksud gue kayak JPO ketabrak eskavator, mohon maaf. Kemungkinannya kecil ya sebenarnya, cuma kayak mungkin driver truknya ngantuk atau gimana, nggak ngeh kalau eskavator yang diangkut sama truk tersebut tuh melebihi batas JPO, jadinya dar. Dan mungkin sahabat suara ada yang terkena imbasnya gitu ya tadi pagi. Boleh cerita-cerita lebih lanjut sama Beril. Ini ada beberapa lagu yang akan gue puterin, aku tease dulu ya. Masa abis ngomong gue ngomong aku gimana sih? Gue lo aja kali ya biar akrab. Ada seribu kali dari Gia Indrawari. Gak gini harusnya, gak dari intro. Harusnya kayak gini nih, langsung ke refnya gitu. Kan namanya juga nge-tease.

0: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Bendungan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026, budaya menyatukan, karya menginspirasi.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
5: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
0: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96

101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Selamat malam everybody. Seneng banget dah gue ditemenin lulu terus nih. Kalau gak ada lo tuh sahabat suara, aduh hidup gue tuh hampa kosong gitu ya. Kayak isi kepala fans Spanyol sama fans Perancis. Jujur malam hari ini mereka berdua udah kayak derby. Emang derby sih kayaknya ya. Tapi gak juga sih, jarang head to head mereka tuh. Kosong kenapa? Karena kayak gue gak tahu nih arahnya kemana nih. Yang menang siapa? Dua-duanya overpower bro. Perancis dengan Olise, Dembele, Mbappe, you name it. Spanyol dengan Yamal, Merino. Yang walaupun Yamal belakangan ini gak performnya, Tapi kita tunggu aja gebrakan Yamal ya. Sambil nunggu gebrakan Yamal di malam hari ini, gue juga nungguin respon dari lo sahabat suara mengenai kondisi di malam hari ini aja gitu ya. Mungkin ada yang terdampak dari kejadian tadi subuh ya, yang JPO ditabrak sama eskavator. Jujur gimana gitu ya, maksud gue kasihan sih. Gue jujur kayak pas-pas, gue kan malam kan, sepertiga malam kan gue bangun ya. Gue melihat sendiri. Kenapa anjir, emang kenapa gue bangun sepertiga malam? Gak apa-apa, bagus. Dan gue melihat berita itu, gue langsung mikir kayak, wah paginya nih pasti chaos nih, bener chaos. Kayak jam 6:30, jam 6 tuh udah mulai chaos banget tuh. Kita bacain respon di WhatsApp dulu ya sahabat suara ya. Seperti biasa Ardi selalu di garis pertama laporan weather info dari Semarang yang selalu terang benderang. Kayaknya Semarang tuh ini deh, pawangnya 24/7 ya, gak pernah hujan loh. Kalau berdasarkan info dari Ardi. Ada yang masuk WhatsApp. Assalamualaikum Beril. Oke, okay. Assalamualaikum Dear Beril. Ada RK Tracks 13. Dear Beril, info traffic Pasming Margonda lancar jaya. By Oleh. Oh, ada Oleh. Thank you Oleh, update-nya Oleh. Pasming Margonda lancar jaya 8:30 malam. Janggal. Jam segini Pasming ke arah Depok lancar, janggal. Pasming ke arah Depok hanya lancar kalau pagi aja. Malam lancar, janggal. Jangan-jangan semua masih kejebak di kantor masing-masing oleh tugas-tugas dari bos-bos kamu itu. Aish. Semangat terus mencari cuan. Nadine dari Kuningan. Ber, gue lagi OT pulang naik Transjakarta. Penuh banget dan macet. Oh iya Nadine. Dialihkan gak sih Nadine harusnya? Tapi kamu semangat terus ya. Aduh kok gue kebelet ini ya, nyetor ya. Rizky di Bekasi. Masih di kantor, tinggal gue sama OB katanya. Deadline besok pagi, jadi ya udah ditemenin radio aja. Oke, gue selalu di samping lo Rizky, tenang aja Rizky ya. Jadi ya semangat buat yang masih di jalan, yang masih kerja, dan yang lagi nyelesain urusan hari ini gitu ya. Sambil menyelesaikan urusan lo, yang lagi dengerin radio, kita sama-sama gue pengen ngajakin kalian untuk ngayal sebentar ya. Kayak lo kan sekarang lagi capek nyari duit gitu sahabat suara. Bayangin gitu ya, mungkin cari duitnya untuk hal-hal yang lo harus lo tanggung gitu. Tapi lo misalkan lo bayangin di pala lo, besok pagi lo bangun, terus semua cicilan lo lunas, kredit beres, pay later nol, pinjeman gak ada, pokoknya semua tagihan hidup lo selesai gitu ya. Cicilan mobil gak ada gitu ya. Hal pertama yang bakal lo lakuin apa kalau tagihan hidup lo tuh selesai semua? Gue pribadi, gue pengen nabung dulu, gue nyari duit dulu. Karena misalkan kan tabungan hidup gue selesai, tapi kan cicilan hidup gue selesai, tapi kan tabungan gue kan mungkin nol. Jadi gue nyari dulu duitnya. Baru yang paling pertama pengen gue lakuin adalah gue pengen ngajakin orang tua gue, mertua gue jalan-jalan ke luar negeri. Itu dari gue. Kalau dari lo apa sahabat suara? Kasih tahu ke gue. Kalau lo besok bangun pagi tapi cicilan lo udah selesai gitu ya, nol cicilan, apa yang akan lo lakuin? Langsung aja jawab di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Because I'll be back after some hits. Say.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FM suara-suara warga Indonesia.
1: Right.
0: Eh ini ada, aku mau muterin voice note dulu nih. Ada Reti masuk nih. Eits, apa lagu apa nih? Kaget gue. Oke. Okay. Ada Reti masuk nih Reti, silakan Reti.
2: Malam Beril.
0: Malam Reti.
2: Gue Reti.
0: Ya dong.
2: Masih di jalan, habis ngukur jalan. Sekarang gue lagi mau jemput anak-anak gue. Jarang-jarang nih Gading Serpong agak lengang ya, rame lancar lah ya. Biasanya kan macet.
0: Jauh juga.
2: Gue mau request lagu dong.
0: Apa tuh?
2: Lagunya Sheila on 7 yang judulnya Terlalu Singkat. Semoga ada ya. Terima kasih Beril.
0: Noted bosku, aku cari dulu ya bosku.

Oh ini. Gue tuh sekarang topiknya malam hari ini, sahabat suara, adalah kalau cicilan lo besok lunas gitu ya. Lo udah nol cicilan nih ya. Kita kan ya sebagai makhluk dewasa ada aja gitu ya, yang harus disesuaikan, yang harus nyicil dulu. Gak apa-apa. Itu bagian dari kehidupan, gue ngerti kok. Semangat terus buat lo semua. Tapi kalau misalkan lo bangun pagi besok, terus cicilan lo tuh lunas semua, apa yang akan pertama kali lo lakuin, sahabat suara? Ada Septa dari Depok. Gue bersyukur banget sih kalau cicilan gue udah gak ada sama sekali. Gue mau umroh sama orang tua dan adik-adik gue. Bahagia banget deh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga semua warga Indonesia gak punya cicilan gitu ya. Gila loh. Ini kalau ada One Wish Willow yang di obsessed, yang di obsession, gue berdoa semoga Indonesia akan selalu baik-baik saja. Amin. Anyway, sekarang gue udah mulai live di TikTok Jai Suara, jadi you better come in, kita nongkrong.

0: Marcel. Jangan pernah berubah, masih dengerin
1: suara Indonesia. Warga Indonesia.
0: Kalau tagline-nya tuh suara warga Indonesia, berarti lagunya full Indo ya, sahabat suara. Info aja dari gue. Membaca respon topik lu di malam hari ini. Kalau suatu saat, kalau besok pagi lu bangun, abis itu cicilan lu nol, lu terbebas dari cicilan, apa yang akan lu lakuin? Dimas, gue bakal langsung beli tiket buat pulang ke Makassar. Udah hampir setahun gak ketemu orang tua. Selama ini setiap ada uang lebih pasti kepake buat cicilan dulu. I know bro. Good luck buat Dimas ya. Semoga tahun ini diberi kesempatan untuk pulang ke Makassar. Amin. Selamanya. Terus pas gue tanya Dimas, emang kampung gue di mana, Dim? Oh, kampung gue di Bandung. Terus ngapain lo ke Makassar? Nah, bercanda ya. Mungkin orang tuanya tinggal di Makassar gitu ya. Ada Sarah dari Ciputat. Wih, dekat di rumah gue nih. Jujur ya, Ber. Gue gak kepikiran beli tas atau HP baru. Gue cuma pengen tidur. Tidur udah benar-benar nyenyak tanpa mikirin tanggal jatuh tempo. Iya sih, Sar. Kayak lo pernah gak sih kayak ngalamin momen overwhelming sampai-sampai kayak gue bisa tidur aja gak sih biar gak ngerasain itu? Gue yakin lo pernah, sahabat suara.

0: Yah, tar. Oke, gua kita ke lagu dulu sahabat suara. Gua pengen puterin requestan dari Reti. Beliau request ini nih.
1: Gue mau request lagu dong. Lagunya Sheila on 7 yang judulnya terlalu singkat. Semoga ada ya. Terima kasih Berry.
0: I got you, Reti.

ke Indonesia. Ditemenin sama Beril, di nongkrong bareng Beril. Lah kita nongkrong lah yuk. Ah, masa kagak nongkrong? Malam Rabu nih. Terus ngapa kalau malam Rabu ya? Menyapa sahabat suara di TikTok dulu. Halo Rina, halo Echa, halo Dari, halo Rina, halo Kamu Nanya, halo Emeralda, halo Oci. Topik di malam hari ini adalah, kalau nih ya, ini buat lo juga yang lagi di mobil, yang lagi pusing-pusingnya pulang kerja, mikirin kayak, iya oke akhir bulan gue gajian, tapi kan gue harus bayar ini, harus bayar itu, harus bayar ini, harus bayar itu. Tapi mari kita berangan-angan sahabat suara. Malam-malam gini abis lo pulang kerja enaknya berangan-angan jujur. Kalau besok pagi tiba-tiba cicilan lo nih, kita sebagai manusia dewasa pasti ada cicilan ya, tiba-tiba cicilan lo dor nol, cicilan lo lunas, apa yang akan pertama kali lo lakukan? Ada Oman. Gila, namanya kayak nama kota nih. Kalau bangun tidur cicilan gue lunas, hal pertama yang gue lakuin, gue bakal ambil jatah cuti setahun gue abisin buat bangun siang. Pakai emot ketawa atau thanks, Bear. Masa lu cuti setahunnya? 2 bulan aja, man. Cukup, man. Lu gawe 2 bulan nih. Udah nih, nah duit 2 bulan gaji lo, udah lu pakai buat liburan. Kan udah gak harus ada yang ditanggung, ya sih? Setahun. Tapi ini kayaknya tipikal. Nah jadi deh. Ada juga dari Rian from Calidres, Intense River, Calidres. Yang gue pengen sekarang cuman Indonesia sejahtera, pada para korporat gelisah seumur hidup. Wah. Iya, oke. Oke. Amin, amin Indonesia sejahtera, amin. Coba kalau misalkan bangun-bangun cicilan lu nol, apa yang lu lakuin? Rian namanya. Ardi, kalau cicilan lunas langsung beli tiket buat liburan ke Bali buat having fun. Terus manifesting yang tertunda. Oh, jadi selama ini Ardi manifested kalau gue harus ke Bali having fun. Terus kayak party all night long. Going to beach club 3 days straight. That's Ardi. Party is me, kata Ardi gitu. Zira Kurniawan di TikTok. Kalau besok gue bangun tidur, tiba-tiba cicilan gue lunas, gue bakal sedekah ke anak yatim piatu. Respect. Itu yang pertama, guys. Membantu orang yang membutuhkan.

lakukan itu sama saja dengan lo menyebarkan pahala lo juga untuk orang lain, terus rezeki lo juga akan balik ke lo. Lo akan sama saja dengan lo investasi doa dari orang-orang yang butuhkan. Ingat, orang-orang terzolimi itu doanya dijabah. Orang-orang yang membutuhkan doanya dijabah. Gue info dari gue itu. Kita kembali ke playlist dulu sahabat suara. Masih ngomongin soal kalau misalkan lo besok bangun pagi terus cicilan lo hilang, nol semuanya, lo gak ada tanggungan apa-apa, apa yang akan pertama kali lo lakuin? Oke, kita masuk ke TikTok dulu. Gue sekarang lagi live di TikTok. So stay tune on 101.4 FM is suara-suara warga Indonesia. Kelawar, mana suaranya? Lagu yang keras dengan arti yang cukup keras, terutama untuk Indonesia tercinta. Sikat!

0: 101,4 FM i suara warga Indonesia.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Ini ada BTS masuk, sahabat suara. Ya, basically buat lo yang belum tahu, BTS itu adalah sesi curhat setiap malam hari yang akan aku dengarkan. Jadi aku akan dengarkan cerita kamu. Kalau kamu ada keluh kesah yang belum bisa disampaikan ke orang lain, sini, ceritain. Dari Cindy di Alam Sutra yang komen gini. Mana sih? Bentar. Bukan Cindy guys, Aldi ternyata, salah. Aldi dari Cikarang. Wih, katanya cewek-cewek Cikarang tuh cewek-cewek gak sabar. Soalnya maunya Cikarang gak muntar ya. Sorry. Gak ya? Oke. Aldi, hai Bear, 2 tahun lalu usaha gue sempet sepi banget nih. BTW maaf ya, gue cerita malam-malam kayak gini. Takut ganggu lo siaran, apa sih Di? Emang udah tempatnya Di? Sampai akhirnya gue harus pinjem uang ke beberapa tempat buat nutup operasional. Wah, ini relate sama topik malam hari ini. Setiap tanggal tua Ber, HP bunyi aja gue tuh deg-degan. Takut ada penagihan. Soalnya nomornya tuh gak gue kenal. Akhirnya gue mulai pelan-pelan buat beresin semuanya. Ambil kerja sampingan, bahkan weekend gue juga tetap kerja. Hampir 2 tahun, sampai akhirnya bulan lalu gue transfer cicilan terakhir. Tapi, gue kira gue bakal teriak seneng. Ternyata enggak. Akhirnya gue duduk di minimarket. Terus gue senyum sendiri di sana dan gue akhirnya sadar. Ini quotes nih, terakhir nih. Ini statement dia yang akhirnya quotes. Ini gue baru kali ini denger ada sahabat suara curhat. Terus endingnya quotes. Gue duduk di depan minimarket. Terus gue sadar, ternyata bahagia itu sesederhana buka mobile banking tanpa rasa takut. Zap! Karena sebenarnya yang bikin takut itu bukan soal lo pakai mobile banking untuk transfer cicilan. Tapi yang bikin takut dari mobile banking adalah cek info saldo. Masa baru gajian 2 hari lalu udah berkurang hampir 80%. Itu karena cicilan lo banyak, sahabat suara, gila lo. Ya pokoknya semangat terus buat lo pencari cuan yang tujuannya untuk mengejar bolong-bolong di kehidupan lo dengan cara menyicil ABCD, mungkin bantuin orang tua. Semoga rezeki lo dibukakan terus-menerus. Jangan lupa ibadah, guys. Buat kamu yang pengen curhat, aku masih buka sesi curhat. So stay tune on suara warga Indonesia. Caranya gampang banget. Tinggal wawa aja ke 0816 114 1014. Aku kok

0: 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

101,4 FM, suara-suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasandavi. Di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam, gue masih ngomongin soal Nih, lu tidur nih. Lu tidur, besok pagi lu bangun, cicilan lu nol. Apa yang lu lakuin, jujur? Cicilan lu lunas. I'm free like a bird and no one can. Apa, gue lupa liriknya. Itulah pokoknya. Ini bacain Wawa Nyi Suara dulu. 0858 sekian. Assalamualaikum Berli. Waalaikumsalam. Kalau gue sih langsung pesan tiket umroh satu keluarga. Amin. Menyapa juga yang di TikTok nih. Gue lagi live di TikTok, ada Arabica Coffee No Sugar, ada Yukari yang kalau ngirim curhatan di chat ya selalu di unsend lagi, itu Yukari tuh. Ada Hell, ada Faisal yang request teh hijau, ada Dari, ada Sagita. Dia bilang, maksud gini deh guys, yang di mobil lu pada masuk ke TikTok aja. Maksudnya yang di TikTok pada bilang gini, Halo Zain gitu. Gue bukan Zain Malik guys. Maksud gue, ya enggak, bukan Zain Malik. Udah lah, gue Beryl kok. Enggak segitunya, enggak usah diano-anoin banget. Bener dah. Ada Alim juga, halo Alim. Masih ngomongin soal kalau besok pagi lo bangun cicilan lo udah lunas semua. Ada Rangga dari Bekasi. Gue pengen beli kasur baru. Kedengarannya receh ya, tapi kasur gue sekarang udah bunyi tiap balik badan. Ya Allah. Itu sampai kalah sama kasur Palembang. Udah kasur Palembang aja kagak bunyi, tau gak sih? Gak bisa beli kasur baru ya. Gue baru nyadar ternyata di kehidupan dewasa ini sofa dan kasur ternyata tidak murah guys. Siapa setuju sama gue? Yes, sofa dan kasur gak murah. Ada Rio dari Depok. Gue langsung pengen buka usaha kecil bang. Selama ini gak berani karena masih kebayang cicilan. Cicilan getting real. Nisa dari Kemang. Wih, orang kaya nih. Kalau gue mau ngajak adek gue jalan-jalan, udah lama janji terus ketunda. Kalau nih orang tinggal di Kemang ya, misalkan rumahnya di Kemang gitu ya, ngajak adek jalan-jalan, kira-kira Nisa yang ngajak adeknya jalan-jalan kemana? Real, gue pengen banget ngajakin adek gue jalan-jalan. Kemana? Ke Rusia. Gue juga pengen. Cuma kalau gue bisa ke Indomaret Point dulu, dari Indopo. Kita beli kopi, enak kopinya di situ. Kalau kata Arnelita, karena semenjak ada cicilan, saldo kita blur. Itu dia. Makanya, biar lo tidak terbayang-bayang cicilan, cari duit. Mungkin kalau misalkan lo agak sulit cari kerjaan baru, mungkin sebabnya karena porto kita blur. Itu dia. Portonya diperbarui lagi guys ya. Karena di Indonesia ini kerjaan pasti gak cuma satu. Banyak orang yang kerjaannya dua, pasti banyak side job. Kita masuk ke Juicy List dulu sahabat suara. This one is Malapetaka. Lo masih dengerin Beryl siaran di nongkrong bareng Beryl, only on 101.4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Sikat One.

0: bareng sahabat suara only on 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Oke. This is going to be interesting karena kita akan masuk ke BTS untuk kedua kalinya di satu jam ini. So ladies and gentlemen, please welcome BTS, Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani Terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Mari kita buka Rahel di malam hari ini. Ada lagu apa sih nih? Sorry, gue tadi lagi main game. Oke. Cerita apa yang akan kamu bawa di malam hari nih, Hel? Masuk.
3: Oke, background dulu. Gue magang kan sekarang.
0: Iya, oke.
3: Jadi temen gue ini, yang satu tuh kenalan, yang satunya lagi tuh emang temen. Nah, yang kenalan ini cowok dan dia satu divisi. Sebut aja dia itu Lemon lah ya.
0: Siapa? Lemon?
3: Si Lemon. Okay. Terus yang ceweknya ini beda divisi, satu kantor. Namanya Bunga. Nah, Lemon sama Bunga ini PDKT 2 bulan. Terus gak lama kemudian pacaran. Terus gak lama kemudian, sebulan sih itu mereka putus. Kenapa? Karena si Bunga ini cerita ke gua kalau misalkan dia itu sering di omonginnya tuh lumayan kasar sama si Lemon. Omonginnya kasar kayak gimana? Contohnya kayak misalkan si Lemon ini lagi jalan sama Bunga. Lemon nanya ke Bunga, "Eh, kamu percaya enggak kalau misalnya aku tuh teman aku salah satunya ada yang punya anak dari mall tit gitu ya?"
0: Punya anak dari mall tit, maksudnya cucu ulang lu.
3: Kan sama Bunga. Lemon nanya ke Bunga, "Eh, kamu percaya enggak kalau misalnya aku tuh teman aku salah satunya ada yang punya anak dari mall tit gitu ya?"
0: Mall tit maksudnya apa
3: sih? Si Bunga balas, "Enggak." Ujung-ujung si Lemon kayak ngomongnya, "Masa kamu gak percaya sih? Dia aja kayaknya bisa langsung beli harga diri kamu." Gitu. Itu tuh salah satunya.
0: Oh, langsung.
3: Nah, putus lah tuh. Putus, ngerti gua. Udah sekarang jalan 3-4 hari. Sampai sekarang si Lemon ini tuh masih ngejar-ngejar buat balikan sama si Bunga. Bunganya udah gue bilangin jangan balikan, karena dengan omongan dia yang bisa sekasar itu, gimana cara mereka balikan kan?
0: Ya.
3: Cuman masalahnya si Lemon ini kan satu divisi sama gue ya. Dan dia tuh juga ada masalah sama gue sebenarnya kemarin-kemarin. Jadi gue dengerinnya gue pusing banget guys. Tolong guys, gimana ini?
0: Oh iya iya, ini gue minta bantuan sih sahabat suara, bener deh. Atas nama Rahel, dia gue mengerti perasaannya. Dimana kayak dia punya teman, habis itu si tersangkanya ini, si Lemon ini, ternyata satu divisi juga sama si Rahel yang cerita sama gue. Solusinya gimana ya, Nyet? Gue juga bingung dah. Ya oke, okay. Dari bilang please jangan balikan, gak layak buat balikan. Iya benar, itu yang pertama. Yang kedua, si Lemon ini satu divisi sama si Rahel. Ya udah, Bentar. Satu divisi berarti atasan lo gak? Kalau dia atasan lo harus hati-hati pergerakan lo ya. Kalau dia bukan atasan lo tapi dia temen lo, lo juga harus hati-hati. Tapi di sini sih yang lo harus lakuin adalah lo ngebela temen lo, jangan Lemon. Ya orang kasar kok, apa yang bisa dibela, Nyet? Sumpah, nih ya buat lo yang lagi berhubungan sama, yang punya hubungan gitu ya, tapi abis itu lo kasar verbally atau physically, enggak deh, lo gak deserve deh buat ngejalanin hubungan sama orang lain. Sumpah, lo benerin dulu aja deh hidup lo. Jangan-jangan orang kasar, jangan dibela. Bener deh. Tuh, bener kata Kolo Cakes. Nih, Kolo Cakes itu di TikTok bilang gini, Lemon sama mama aja, jadi mama Lemon tuh. Itu bener. Lemon, siapa kalau keks gue siram gue ya. Orang lagi serius nih. Tiba-tiba Lemon sama mama aja, jadi mama Lemon ntar abon cuci piring. Tuh kan bener-bener kata Dari, tetap bela si cewek. Cowok kasar gitu ngapain didukung. Tuh ya, cowok kasar ataupun cewek kasar, baik itu verbally atau physically, jangan dibela. Bener deh, ntar malah dia merasa kayak itu tuh bener buat dia gitu loh, maksud gue. Jadi ini surat terbuka buat lo yang lagi dengerin gue, lo yang merasa kasar sama pasangan lo, balik lagi ngomong gini ya, baik itu verbally atau physically, sadar atau gak sadar, lo tuh gak patut untuk dibela. Okay? Siap-siap aja, banyak yang ngebela pasangan lo dibanding lo, karena lo kasar banget. Okay? Jangan kasar, gak boleh kasar, verbal dan juga physical, apalagi fisik ya, buset dah, bisa divisum lo, hati-hati.

0: 100% mata air alami.
1: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
2: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Masuk di jam 10 malam, sahabat suara, 2 menit lagi to be exact. Lo masih dengerin 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Thank you lo buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 tadi. Ngomongin soal cicilan emang gak ada habisnya. Kita sama-sama, enggak sih, gue sebenarnya pengen ngajakin lo untuk kayak ayo dong kita embracing good moments dengan cara ya mungkin berkhayal aja kali ya kalau cicilan besok pagi tuh nol gitu tiba-tiba. Ya walaupun emang mungkin terjadi, tapi yang paling mungkin terjadi adalah kita sama-sama berdoa, sama-sama ikhtiar berdoa supaya apa yang kita lakukan bisa menjawab apa yang kita gelisahkan, sahabat suara. Terima kasih buat kamu yang udah cerita keluh kesah kamu di BTS. Terima kasih buat kamu yang udah ikutan jawab topik. And I'll be seeing you again tomorrow dari jam 8 sampai jam 10 malam tentunya. Dan tadi juga ada gebrakan di TikTok. Ini sedikit review ya. Tadi ada gebrakan di TikTok. Aldi Taher masuk ke TikTok gue, jujur. TikToknya suara, sorry. Emang ada beliau itu pengen mempromosikan acara di Kemang tanggal 17 Juli. Performance musisi-musisi wanita gitulah yang ada di Kemang. Ada kerja sama-sama Iswara juga katanya ya. But anyway, thank you so much sahabat suara. Kita ketemu besok lagi dari jam. Kita masuk ke lagu It Gitaf barengan sama Hindia. Ini lagu yang cocok banget buat closing siaran malam hari ini. And it's also my favorite. So, bye-bye.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemain Piala Dunia tuh ada batas umurnya nggak sih?
1: Gak ada kok, FIFA gak pernah tetapin batas usia minimal atau maksimal untuk pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun, malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak

0: dia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
1: Oh, jadi gitu.

0: 100% mata air alami.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
5: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Bling apa artinya?
2: Bling ngedip.
1: Kedip.
2: One satu
1: eye
2: mata.
1: Kalau bling one eye?
0: Kedip satu mata lah.
3: Kedip. Salah.
2: Apa tuh?
1: Kelilipan, Pak.
0: Kelilipan. Bling one eye lipan. Banget sih.
1: Kucek. Ayo. Ya ampun. Tuh, itu aduh ilmu, coy.
2: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
1: Wow, ibu apa?
0: Ini, tak ya. Fruit apa?
1: Buah.
4: Buah.
0: Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
0: Oh,
1: punch.
0: Pukul. Pukul. Jadi fruit punch?
1: Buah yang dipukul-pukul.
0: Salah.
2: Salah.
0: Minuman fruit punch.
2: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
0: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
0: Frutang bukan
3: udah
0: bukan.
3: Ada, sih.
0: Frutang. Salah, salah, udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
0: Iya, bukan.
3: Ape?
2: Kalau kotoran apa?
0: Kotoran. Kotoran.
3: Apa sih maksudnya? Kotoran?
0: Ii, because in Indonesia
1: Kotoran gue juga lupa lagi.
2: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
0: Dirty.
1: Dirty. Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
2: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
1: Belek.
2: Bener.
1: Ada yang belum? Jangan diem aja.
2: Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
2: Ayo, lima.
1: Ada. Harus bisa.
2: Kalau enggak pusap nih, lima.
1: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
2: 22 ribu, Bang.
1: Tipis-tipis.
4: Nyari.
0: Ayo,
4: bahasa
0: apa?
4: Inggrisnya berpikir.
0: Think.
2: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
1: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
2: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
2: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
1: Iya. Iya. Apa jawabannya?
2: Ting bukan permen. Ting bukan biskuit.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: ketinggalan diskon 10%.
1: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
1: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayah berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 100% mata air alami.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit.
1: Tapi
0: adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au. Au, au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, guten morgen, good morning, Wilujeng Enjing.
1: Halo, apa kabar nih semuanya yang sudah di pertemuan minggu ini nih?
2: Wow. Ah,
1: malu.
2: Ngomong apa Bu?
1: Ya kan namanya juga tadi baru melek. Terus langsung naik klip langsung opening gitu kan rasanya juga mulut juga lidah masih belepotan.
2: Manusiawi.
1: Iya.
2: Hari Rabu.
1: Itu dia.
2: Jangan ragu, jangan termangu.
1: Dan jangan lupa potong kuku.
2: Jangan lupa juga nyabu.
1: Minumnya es
2: nyarap
1: jambu.
2: Bubur ya, maksudnya nyarap bubur ya.
1: Iya.
2: Minumnya es jambu, jus jambu.
1: Iya. Dan bersih-bersih tubuh.
2: Ah, aduh gak enak.
1: Mandi,
2: lagi,
1: maksudnya mandi gitu.
2: By the way, Sahabat Suara, selamat pagi sekali lagi. Dan selamat datang di Suara Seru.
1: Yeay.